0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan.

Oke, teman-teman Pradua masih berangkut tentunya di Spada sampai kita mau Pradua ya. Dan sebagian cewek Gen Z juga memiliki hobi menggambar dan desain digital. Hobi ini membantu mereka mengekspresikan kreativitas sekaligus mengembangkan kemampuan seni. Belanja online, nah ini sering banget ya. Berburu barang-barang lucu ini jadi aktivitas yang sering dilakukan saat waktu luang. Mereka biasanya mencari produk fashion, aksesori, dan dekorasi kamar yang unik nih, teman-teman Pradua. Dan itu tuh bagi aku juga ada gitu ya. Oke, teman-teman masih di Spada sama Pagi Teman Pradua. Nanti aku bakal spill lagi nih kayak olahraga yang diminati oleh cewek-cewek saat ini ya, teman-teman. Tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 98.8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdasarkan catatan sejarah, manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Hutan menjadi rumah, sungai menjadi sumber kehidupan. Manusia dan tumbuhan hidup saling berbagi ruang dan berdampingan, termasuk dengan ragam satwa yang ternyata berkontribusi terhadap kehidupan. WWF atau World Wildlife Fund memandang bahwa hubungan manusia dan hewan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keseimbangan. Setiap satwa faktanya memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya, khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan yang sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rovika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orang utan itu tuh gak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orang utan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orang utan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi ya, yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orang utan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orang utan ini berkualitas bagus dan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional oleh manusia. Jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga disebut sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan gelap, saat mencari makan ataupun membuat sarang, orang utan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mendapat sinar matahari yang cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Perburuan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal, pandangan tersebut berbanding terbalik dengan realitasnya. ada sebuah harmoni antara manusia dengan satwa.
1: Orang hutan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi gak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang hutan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang hutan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh, nanti dia akan contoh, kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan Ardi Andono STPMSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam terus terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka, dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Serta tatanan kehidupan pun akan harmonis dan berkesinambungan.

Oke, teman-teman Pradua masih barangku tentunya di pagi menjelang siang. Udah di pagi hari ini, masih pagi ini ya. Dan masih di sepeda sama pagi teman Pradua ya. Nah, olahraga yang sering menjadi hobi bagi Gen Z itu sekarang kayak kebanyakan itu adalah olahraga-olahraga yang melibatkan tubuh gitu. Entah itu keseimbangan, entah itu apa gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya yoga ataupun pilates gitu. Gimana nih? Teman-teman Pradua ada yang tertarik nggak dengan dua olahraga ini?

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman-teman Pro2, jadi yoga itu menyelaraskan pikiran ya. Kalau fokus utamanya itu yoga itu lebih menyelaraskan pikiran dan tubuh dengan mengkombinasikan gerakan peregangan dan teknik pernapasan untuk mengurangi stres. Kalau Pilates itu memperkuat tubuh melalui pengulangan gerakan terkontrol untuk membentuk otot, khususnya di area punggung, perut, dan juga panggul nih. Nah, untuk teknik pernapasan sendiri, kalau yoga menggunakan pernapasan perut secara mendalam untuk menenangkan pikiran dan menyalurkan energi. Tapi kalau Pilates itu menggunakan pernapasan menyamping atau lateral breathing dengan menarik napas dari hidung dan mengembuskan dari mulut untuk menjaga kestabilan otot inti nih.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradua, gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Tortinya kebersamaan kita di sepada sudah berakhir, jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik premiere. Jadi buat teman-teman Pradua tetap stay tune aja di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi, dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo semuanya.
0: Halo. Pagi Veva. Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun, dari
1: kira-kira sebelum lahir udah nyanyi.
0: Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi, akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
0: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul.
0: Modeling. Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Veva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa Veva?
2: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya.
2: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke.
2: Kirain
0: masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Pengennya
0: gitu. Karena apa? Jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
1: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
1: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Veva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
0: Oke, judulnya apa nih Veva?
2: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku juga gak relate sih.
0: Oh, gak relate juga.
1: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar.
1: Makanya aku berteman sama Veva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
1: Iya, jadi Veva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
1: Ya, salah satu di antara sekian banyak.
0: Mm-hmm.
1: Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan.
1: Benar, nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya, iramanya lebih ke kayak seperti sekarang lagi hype. Salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
1: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Veva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub ngumpul sama teman-teman gitu hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya kan harusnya tetap belajar, ya kan tetap.
0: Betul.
1: Tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini gitu ya.
1: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
1: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana, wah ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
1: Diterima juga enggak ya kan.
0: Iya benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: MV-nya. Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Nah, sekarang. Iya.
1: Gisan? Dateng itu maksudnya baru lihat kayak, wow, udah terlalu kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena gue cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan baik buat orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Tapi Monas sudah pernah ke Monas kan?
1: Monas sudah pernah.
0: Abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga nggak?
1: Recording nggak sih sebenarnya, lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent Nada Bumi, salah satunya Feva, itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekamannya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simple, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti ditweak di studio, kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting Mas Rio sempat dampingin juga atau?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Sama nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibanding dengan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh dua talent ya, kamu sama Rian.
0: Betul.
2: Nah, sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi, itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis ya benar-benar selesai satu gitu. Nah, karena di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah terekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Okay. Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya, kapan harus ngapalin lirik, wajib. Terus juga koreo karena harus ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting nggak fals.
0: Oke. Okay.
2: Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om aku bisa
1: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget, dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yang kedua.
1: Gua saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
0: Tentang move on.
2: Move on.
1: Oh, move on. Ceritanya tentang apa tuh?
3: Jadi move on ini lagu lama aku dulu. Mm-hmm. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Mm-hmm. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
1: Oke, patah hati patah gitu ya. Oke.
0: Galau.
3: Dia harus move on lah. Bagaimana cara move onnya ini? Ya dia lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
1: Oke. Kalau Feva sendiri relate gak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Oke, relate gak sama apa tadi judulnya?
3: Move on.
1: Move on.
0: Relate sih.
1: Relate.
0: Ya.
1: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
0: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga apa ya, jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati. Karena patah hati itu gak ada obatnya.
1: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, gak ada obatnya ya.
0: Jadi ya, pakai lagu lah.
1: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
3: Karena ini baru rilis di bulan ini, yang lagu perdananya ini kan. Jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya?
1: Juli.
3: Mungkin Agustus.
1: Sebentar lagi ya kayaknya.
3: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
1: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo.
0: Oh.
1: Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
0: Boleh.
1: Oke. Silahkan.
0: Generasi Love Strobo selalu ke club, selalu ke club.

0: selalu kekop, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Oke, keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
0: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
0: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
0: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, itu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya, ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan
0: betul.
2: Banteng.
0: Betul.
1: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah iya, banyak
2: karena,
1: ya. Iya.
2: Karena panas sama banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
0: Itu godaan sih jujur.
1: Oh iya. Oke. Wah keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
0: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
2: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan.
1: Oke.
2: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
2: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Oh,
2: nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva bisa di mana nih?
0: Spotify, YouTube.
1: Oke.
0: Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
0: Federica hanya 2 titik underscore.
1: Oke. Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Trainer kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Sepada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kak, mau ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa deh. Langsung aja, yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Oke, teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu raga informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, SBS resmi merilis poster karakter terbaru untuk drama Flex X Cop 2. Jadi poster tersebut ini menampilkan Ah Bon Hyun dan juga Jong Eun Chae sebagai dua tokoh utama dengan karakter yang saling bertolak belakang. Dan dikutip dari Sumpi, teman Pro 2, pada musim kedua ini An Bo Yun ini kembali memerankan Jin Yisu, pewaris Chaebol generasi ketiga yang memanfaatkan kekayaan dan juga koneksinya untuk membantu memecahkan berbagai kasus. Dan tentunya Jung In Chae bergabung sebagai Ju Hyera ya. Dan tentunya teman Pro 2, detektif senior yang menjadi partner baru Jin Yisu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini, teman Pro 2, pagi menjelang siang, ada model berbakat asal Indonesia, Fitness Warren Mahaputra, yang kembali menorehkan prestasi gemilang di panggung fashion internasional. Dan dirinya ini sukses mencuri perhatian dalam pergelaran busana jenama mewah Jasmus di Korsika, Prancis. Dan alumni kompetisi basket pelajar DBL Yogyakarta ini memeragakan koleksi terbaru Spring atau Summer 2007 bertajuk Lebeher. Dan tentunya penampilan apiknya di atas runway tersebut juga langsung menjadi buah bibir pecinta mode tanah air. Dan perjalanan karir pria yang akrab disapa Finnes ini ternyata ini terbilang sangat unik dan juga inspiratif, sama Pro 2, yang sebelumnya terjun ke dunia model. Ia ini merupakan atlet basket andalan SMA Budi Mulia 2 Yogyakarta. Dan tentunya Fitness juga bahkan tercatat pernah sukses meraih gelar pemain terbaik atau most valuable player dan pada musim 2018. Dan ini juga berhasil membawa tim sekolahnya menebus babak final DBL selama 2 musim berturut-turut. Dan untuk informasi yang terakhir, teman Pro 2, grup musik beraliran rock asal Jakarta, Baraswara, ini resmi menandai kembalinya mereka ke industri musik tanah air dengan meluncurkan single terbarunya yang diberi judul Sementara pada 10 Juli 2026. Dan lagu bertempo sedang ini menjadi karya rekaman baru pertamanya dirilis oleh band yang digawangi oleh Iga Masardi dan juga Asteriski ya. Dan tentunya Putih Citara, Gerald Sitomorang, Tanju Kusuma, dan juga Marco Steviano semenjak mereka melepas album studio ketiga bertajuk Jalanan Sadrah yang pertengahan tahun 2024 silam. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Balik lagi bareng Emil di Pro2RRI Bukit Tinggi tuh di hari ini tanggal 11 Juli 2026 teman Pro2 ya. Dan aku mengucapkan happy weekend buat kalian semua ya, yang lagi mungkin lagi liburan, ada yang lagi kerja juga kayak aku. Atau mungkin ya memang lagi santai aja nih di rumah, nikmati hari liburan hari ini teman Pro2 atau weekend kali ini ya. Dan semoga weekend kamu selalu bahagia, selalu ceria, dan juga cuaca hari ini semoga cerah terus teman Pro2 ya. Dan kamu bisa mengerjakan aktivitas kamu atau liburan kamu dengan lancar untuk di hari ini. Dan untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri ini cerah banget teman Pro2 ya. Di Kota Bukit Tinggi sekarang nih cerah abis, dan juga melihat daun bergoyang, burung-burung kecil berterbangan gitu ya. Asik banget gak ada. Dan teman Pro2 di kali ini di Santai Siang aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya dengan beragam acara yang akan hadir dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti teman Pro2. Tentunya dari jam 10 ini aku bakal nemenin kamu selama 2 jam dengan acara zona musik kamu. Kita buka dulu dengan yang semangat-semangat dulu kali gak sih, dengan acara musik-musikan kali ya. Tentunya dengan lagu-lagu nanti yang kalian request di Pro2 RRI Bukit Tinggi melalui Instagram ataupun WA kita teman Pro2. Dan setelah itu teman Pro2 dari jam 12 sampai jam 1 aku bakal nemenin kamu dalam acara Funtertainment ya. Kira-kira ada update apa sih yang terbaru dari dunia entertainment, nanti kita bakal lihat. Let's see together teman Pro2 ya. Dan nanti kita lanjutin dari jam 1 sampai ke jam 2 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro2 Sport. Dan nanti kita tutup dengan acara asiknya bisnis untuk di Santai Siang kali ini dari jam 2 sampai ke jam 3. Dan teman Pro2 untuk asiknya bisnis kali ini teman Pro2 kita buat tentunya nerima requestan teman Pro2 baik Instagram maupun WhatsApp kita. Kalau misalnya di Instagram teman Pro2 caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ udah ada story yang barusan aku upload banget teman Pro2, dan kalian boleh isi link itu. Kemudian jangan lupa diisi namanya, diisi username-nya, kemudian yang paling penting lagu dan juga penyanyinya siapa. Itu yang paling penting. Nanti aku bakal puterin di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman-teman Pro2 juga boleh kirim di WhatsApp kita di 0811-669-480. Nah, caranya gampang banget kan? Dan ternyata teman Pro2 setelah aku cek and recheck gak ada. Jadi di WhatsApp kita ini udah banyak banget yang request sama Pro2 ya. Di WA kita di 0811-669-480 nih, kita tengok dulu siapa. Ini masih loading WhatsAppnya teman Pro2, nggak apa-apa. Tapi kayaknya ya antusiasme teman Pro2 di hari ini kayaknya rame banget deh. Soalnya ya sekarang kan weekend ya, hari Sabtu. Otomatis kalian kayak mungkin ada beberapa kalian yang gabut, terus habis itu ya udah request aja deh di Pro2 RRI Bukit Tinggi gitu ya. Dan ini salah satu kalian teman Pro2, udah banyak banget yang request nih. Dimulai dari jam 10 ya. Dari jam 10 ini dia. Pagi kak, aku Caca. Halo Caca, aku dari fanbase yang berbinar nih. Mau izin request lagunya khas Sabrina Leanor. Boleh banget. Ini dari kakak 0895-0378 sekian-sekian ya kak Caca. Dia mau diputerin lagunya Haha Sabrina Leanor. Dan ini teman-temannya juga banyak nih yang request lagu yang sama. Ada 0812-9298 sekian-sekian. Kemudian ada 0817-9548 sekian-sekian. Ada juga di 0831-1444 sekian-sekian. Ada lagi di 0812-4438 sekian-sekian-sekian. Dan ada juga dari berbinar juga nih 0813-8133 sekian-sekian-sekian. Dan ada lagi di 0813-8772 sekian-sekian-sekian. Ada Ara nih, halo Ara, di 0811-2762 sekian-sekian-sekian. Ada di 0823-2335 sekian-sekian-sekian. Wow, banyak teman Pro2 ya. Di 0852-8321 sekian-sekian-sekian. Ada juga di 0831-9379 sekian-sekian-sekian. Dan masih request lagu yang sama ya. Ada juga di 0831-1444-31 sekian-sekian-sekian. Halo Kak Kemi ya, namanya Kemi dari Berbinar ya. Kemudian ada di 0856-6921 sekian-sekian-sekian. Ada juga di 0822-5799 sekian-sekian-sekian. Ada juga siapa lagi nih? Ada lagi, ini dia. Ada di 0822-6140 sekian-sekian-sekian. Hai Kak, halo juga.
Mau request lagunya Selena Grace Sumpah Mati ya Kak Sera. Terima kasih. Salam buat kakaknya aja yang lagi siaran. Siap, thank you. Nanti setelah ini bakal aku putarin ya Selena Grace Sumpah Mati. Berarti ada dua lagu di sesi ini teman pro 2. Ada Sabrina Leonard Haha dan juga yang Selena Grace Sumpah Mati. So jangan kemana-mana dulu teman pro 2. Aku tunggu di kesan kalian. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif, dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Di sejam 10:30 waktu Indonesia Barat, kita balik lagi ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Tentunya dengan request teman Pro 2 yang bakalan aku puterin di hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal switch on to our Instagram teman Pro 2 yang udah kalian isi tadi. Nah, ini katanya ada dari Kak Nabila Absari nih, mau diputerin lagunya di ujung minggu Baby Sahira. Dan katanya terima kasih Kak, sehat selalu, sama-sama, thank you ya Kak. Kemudian ada juga request lagu yang sama Kak Hasis, Kak Hashim ya, di DKI Jakarta. Kemudian ada Kak Satila.me di Jawa Barat. Terima kasih Kak Emil, semangat siarannya, sama-sama Kak Satila. Kemudian ada Kak Yumi Shalo di ujung minggu Bemi Saira, boleh dari DKI Jakarta ya. Dan ada juga Kak Nana Arfas, request lagu yang sama juga di ujung minggu Bemi Saira. Kemudian ada Kak Silva Maya di ujung minggu juga nih dari Jawa Timur. Terima kasih Kakak, sama-sama, happy weekend, semangat siarannya Kak. Thank you ya, thank you banget. Kemudian ada juga Kak Gaby Gartiana ya di Aceh, dia mau diputerin juga lagu yang sama di ujung minggu BMS Sahira. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama ya Kak, nanti setelah ini bakal aku puterin kok lagunya ya. Dan kemudian teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Ini ada yang request katanya di siang hari ini, kira-kira lagu apa. Nah ini dia katanya mau diputerin lagunya, mana bentar, ini Pura-Pura Kak Zatia dari Liodra ya di Jawa Barat. Nanti setelah ini bakal aku puterin. So teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
1: Iya kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi di jam 10.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita udah sama-sama menggalau di pagi di siang hari ini, teman Pro 2 ya, dengan lagunya Liodra Pura-Pura. Dan kita lanjut lagi, teman Pro 2 ya. Kita bakal semangati lagi hari ini, ada yang mau diputerin lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah dan juga Jaga Rasa Samuel Cipta. Ini ada dari Kazania dan Kak Edit ya, dia mau diputarin lagu itu. Kemudian dia dari Kalimantan Timur nih keduanya BTW. Dan happy weekend katanya. Thank you Kanaris Lady, bakal aku puterin ya. Langsung dua ya. Ada lagunya Cegil, Nabila Taqiyah dan juga Jaga Rasa. Ini pokoknya perpaduan yang pas banget, Cegil kemudian dilanjutin Jaga Rasa gitu ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastinya terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku tunggu requestan kalian di pagi menjelang siang ini. So, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ini dia Nabila Taqiyah dengan Cegil.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
5: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
6: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
5: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
5: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
6: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
5: Shh, biarkan lalat gusar.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 10 jam 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, Tema Pro 2. Dan aku memputari satu lagu terakhir buat kamu di part yang pertama ini, karena sebentar lagi kita akan masuk di part yang kedua. So, Tema Pro 2 ada lagunya EA dengan dia, special request dari Kak Dita di Jawa Tengah. Nanti setelah ini aku puterin, dan nanti di awal lagu aku mau puterin lagunya Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ini requestan dari Sumatera Barat ya, Kak San Naik 12 underscore. Selamat pagi buat semua pendengar dan juga selamat menikmati weekend minggu ini. Thank you, siap. Nanti setelah ini aku bakal puterin ya, nanti setelah lagu Kebangsaan Nasionalisme, nanti kita puterin lagunya Wals Akhir Zaman dari Roni Parulian. So, Tema Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi untuk zona musik kamu yang di part yang kedua ini teman Prodo, dari jam 11 sampai ke jam 12 ya. Dan sekarang udah jam 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita lanjutin lagi requestan teman Prodo yang udah masuk di hari ini, baik itu melalui Instagram kita dan juga WhatsApp kita teman Prodo. Tadi udah ke Instagram, sekarang kita bakal beralih ke WhatsApp ya. Dan ini aku mau bacain requestan teman Prodo yang udah masuk ini dari 0858-4865 sekian. Halo, santai siang Prodo RRI Bukit Tinggi, santai siang. Halo, siapa ini? Ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu mati-matian dari Mahal ini, terima kasih. Waduh, ini gimana nih, kok bisa mau request lagu ini? Apakah lagi galau banget kah? Dan teman Prodo, lagu Mahal ini gak ada yang apa ya, gak ada yang gagal ya. Dan FYI teman Prodo, di Kota Bukit Tinggi ini nanti bakal ada request, ada konser teman Prodo ya. Dan konsernya tuh which is ini hari ini, di hari Sabtu. Kita lihat nanti kira-kira semega apa, kesemeriah apa teman Prodo, kita tengok ya. Dan artisnya nanti bintang tamunya itu, ini teman Prodo, dia bintang tamunya itu For Revenge. Jadi dia kayaknya bakal nyanyi, ya memang bakal nyanyi sih. Tapi kayak apa lah nanti penampilannya, kita tengok bareng-bareng ya. Nanti setelah aku siaran, nanti aku bakal tengok kayak mana nih keseruannya gitu. Dan teman Prodo, nanti kita bakal muterin lagunya Mahal ini mati-matian. Kemudian ada juga nih mana nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam kak, mau request lagu Fortune Cookie dari JKT48 ya. Yang mencinta, oh Fortune Cookie yang mencinta ya. Fortune Cookie yang mencinta, enggak itu ya. Jadi JKT48, oke nanti setelah ini bakal aku putarin. Dan lagunya udah aku siapin teman Prodo, ada dua lagu di sesi ini. So teman Prodo jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, Temu Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi. Gimana? Udah tambah semangat gak lagu tadi yang udah aku kasih ke kamu, Fortune Cookie dari JKT48? Harusnya tadi tambah semangat ya, Temu Prodo 2. Sama kayak aku saat ini nemenin kamu di weekend kali ini, Temu Prodo 2 ya, di hari Sabtu tentunya di siang hari ini kali ini ya, teman-teman. Dan Temu Prodo 2, kita lanjutin lagi dengan requestan Temu Prodo 2 yang udah masuk di pagi, di siang hari ini, di tengah hari-hari ini, Temu Prodo 2 ya. Di alhamdulillah di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi cerah banget cuacanya, alhamdulillah banget nih. Jadi buat kalian yang lagi jalan-jalan ya, semoga dilancarkan ya, selalu selamat sampai tujuan juga gitu ya. Dan selanjutnya ada yang mau diputerin lagunya siapa kira-kira di siang hari ini, ada dari Kak Zuan MH ya. Dia mau request lagunya Menggapai Hal dari Juan MH ya, Juan MH gitu ya, sama namanya sama username-nya. Jadi dia mau request lagu itu, dia dari Yogyakarta katanya nih. Dia ngasih pesan buat aku katanya semangat, thank you ya. Nanti setelah ini bakal aku puterin lagunya. Dan ada juga dari requestan juga dari Instagram kita dari Elsafa21, dia mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur nih, dari Yogyakarta nih juga nih. Mas siaran ya Kak, play lagunya, terima kasih, siap nanti setelah ini aku puterin lagunya. Gak cuman Kak Elsafa21 aja, ada Kak Dewi Kurnia 53 ya, request lagu yang sama juga, sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya katanya. Ada juga Kak Yeni.Lindawati nih, request lagu yang sama juga dari DKI Jakarta, Bismillah katanya. Sukses albumnya Fajar, amin. Kita doain ya bareng-bareng ya. Dan terakhir ada dari Kak Brad Jenny 29 Salah Apa Aku, dia mau diputarin lagunya yang sama juga Salah Apa Aku ya, dari Jawa Timur kakak ini katanya. Happy weekend buat semuanya teman-teman Pro 2. Boleh banget, semoga teman-teman Pro 2 lagi dengerin ya dimanapun kalian berada. Dan aku bakal puterin dua lagu di sesi ini, ada dari Juan MH Menggapai Hal dan Salah Apa Aku dari Fajar Nur. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
6: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Dan masih di Prodo RRI Bukit Tinggi teman Prodo, aku bakal lanjut lagi dengan putarin requestan teman Prodo yang udah masuk di siang hari ini ya. Kira-kira ada yang mau diputarin lagu apa nih teman Prodo ya? Langsung aja aku bakal muterin lagunya Sheila on Seven, Seberapa Pantas. Ini requestan dari Kak Anggrita 25 di Sulawesi Utara. Katanya mau diputarin lagunya Seberapa Pantas dari Sheila on Seven, dan salam buat penyiarnya. Siap, nanti setelah ini bakal aku puterin ya. Dan juga ada Kak Kintani 29. Dia katanya mau diputarin lagunya Aespa yang judulnya Lemon Tang. Nah, ini dia lagu yang favorit banget teman Pro 2 ya, yang selalu ditunggu-tunggu. So, jangan kemana-mana. Ini dia lagunya buat kamu. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Sheila on Seven, Seberapa Pantas.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Pro 2 masih di Selamat Koma 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng Emil teman Pro 2 di jam 11.50 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan kita masih di acara Zona Musik Kamu. Dan tadi aku udah muterin lagunya Lemon Tang dari Heart to Heart teman Pro 2 ya. Ini lagunya keren banget ya, asik banget. Apa aku tadi ada salah nyebut ya, Aespa atau Heart to Heart? Jadi aku mau muterin lagunya Heart to Heart teman Pro 2 kayaknya ya, di hari ini, yaitu Lemon Tang. Nah tadi lagunya udah aku puterin, asik banget lagunya ya. Dan kemudian teman Pro 2, gak kerasa udah 51 menit kita meninggalkan pukul 11 untuk di hari ini. Teman Pro 2, itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Kamu akan segera berakhir nih. Yeay. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, besok masih ada Zona Musik Kamu yang bakal nemenin kamu tentunya. Dan juga nanti di jam 10 kamu masih bisa request kok, dari jam 9 sampai jam 11 teman Pro 2, 11 malam nanti ya, 9 sampai jam 11 malam nanti tentunya, dengan lagu-lagu yang bakal mau puterin di hari ini. Dan teman Pro 2, ya ada satu lagu terakhir mungkin aku mau, tapi sebelum itu aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, baik itu melalui Instagram kita mau ataupun di WhatsApp kita di 0811 6699480. Dan aku mau bilangin terus request ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, selagi kita sempat untuk kita puterin terus kok teman-teman ya. Jadi gak perlu khawatir apakah laguku nanti bakal diputerin, insya Allah kita puterin semuanya ya, selagi bisa teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Selain ini bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 1 tentunya. Dan ada satu lagu terakhir buat kamu. Ada lagunya Kacamata dari Afgan yang bakal nemenin kamu sebagai penutup dalam acara Zona Musik Kamu kali ini. So terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Oke teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu tentunya masih bareng Emil di Prodo RRI Bukit Tinggi ya teman Prodo ya. Dan di edisi 11 Juli 2026 di jam 12 ini teman Prodo, lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini. Jadi teman Prodo, welcome to Funtertainment. Untuk di hari ini teman Prodo, kita bakal update seputar dunia hiburan yang lagi ramai dibahas teman Prodo. Nah, buat kamu nih pecinta drama Korea ya, khususnya yang udah lama banget nih ngefans sama yang namanya Gong Yoo, ada kabar yang bikin senyum-senyum sendiri nih teman-teman Prodo ya. Jadi teman Prodo, aktor yang dikenal lewat sederet drama dan juga film populernya ini akhirnya mengumumkan tour fan meeting Asia yang bertajuk The Long Take. Nah yang bikin makin spesial teman Prodo, Indonesia ini resmi masuk dalam daftar negara yang akan dikunjungi. Dan yep, of course Jakarta ini menjadi salah satu kota tujuan dalam rangkaian tour tersebut. Dan tentunya pengumuman ini juga disampaikan langsung oleh manajemen SOOP, agensi yang menaungi Gong Yoo ya. Dan ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-47 teman Prodo. Aduh, so sweet banget ya. Dan selain Jakarta, tour ini juga akan menyambangi Manila, Yokohama, Bangkok, Makau, dan juga Seoul. Nah sayangnya teman Prodo, sampai sekarang ini belum ada informasi resmi soal tanggal acara, lokasi, dan juga promotor hingga harga tiketnya ya. Jadi buat teman Prodo yang pengen datang, sabar-sabar dulu. Yang penting dapat infonya dulu teman Prodo. Tentunya pantau terus informasi resminya supaya nggak ketinggalan, oke? Okay? Nah teman Prodo, bukan cuma ngomongin fan meeting aja loh. Gong Yoo ini juga punya pesan yang bikin banyak penggemar terharu. Nanti kita bakal bahas. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat Asah Cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

22 saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan ini lagunya Cake by The Ocean yang bakal nemenin kita ya untuk di segmen yang kali kedua ini. Jadi bersamaan dengan pengumuman Tour Asia ya, Gong Yoon ini juga membagikan surat tulisan untuk para penggemarnya. Jadi dalam suratnya itu dia mengucapkan terima kasih nih atas semua doa, dukungan, dan juga perhatian yang selalu diberikan setiap tahunnya, terutama saat ulang tahunnya nih teman-teman. Jadi menurut Gong Yoon, dukungan dari para penggemar ini membuatnya bisa terlihat melihat kembali nih perjalanan karir yang udah ia lalui dengan penuh rasa syukur. Yang paling bikin hangat lagi adalah teman Prodo ketika ia mengatakan bahwasanya tahun ini ia ingin menyapa para penggemarnya secara langsung. Makanya nih, ia nih jadi menyiapkan tour fan meeting di sebagai kesempatan untuk bertemu dengan dan juga membuat kenangan baru bersama fans-fansnya. Dan akhir suratnya juga Gong Yoon juga berjanji nih akan memberikan karya terbaik sambil menantikan hari pertemuan dengan para penggemarnya. Dan gak heran ya teman Prodo kalau misalnya surat ini langsung viral nih di sosmed. Dan tentunya banyak penggemar yang mengakui terharu karena merasa hubungan antara artis dan juga penggemarnya benar-benar dihargai. Nah, kalau ngomongin Gong Yoon nih rasanya gak lengkap banget dengan nggak nostalgia sama yang perjalanan karirnya yang luar biasa ya. Nanti setelah ini kita flashback sedikit tuh teman Prodo. Tapi teman Prodo nanti di pukul 12:26 kita akan mengumandangkan seruan azan zuhur untuk di siang hari ini teman Prodo. Oleh karena itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna sama-sama kita mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami untuk di siang hari ini sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur. So teman Prodo jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang azan bertanda masuknya waktu sholat.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, Tuan Pro 2, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk di siang hari ini, Tuan Pro 2, untuk wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu kita sebelum nanti kita lanjut dengan materi kita di Funtertainment kali ini. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu. Ada lagunya Akbar, Calai Cilik Cilok Zinakal ya, yang judulnya Enggak Dulu.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki

masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara Pesta Olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Funtertainment di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman. Dan tentunya masih dengan Guyun ya. Gung Yu, sorry. Jadi teman Pro 2 ya, nama Gung Yu ini juga udah lama banget dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Korea ya, Korea Selatan pastinya ya. Dan tentunya karirnya ini juga makin melejit setelah membintangi drama legendaris. Siapa sih yang gak tahu? Coffee Prince. Nah, kemudian juga semakin mendunia lewat film yang lagi sangat boomingnya pada zaman itu, yaitu Train to Busan. Tapi tentu aja teman Pro 2, salah satu peran yang paling melekat di hati banyak orang itu adalah Kim Shin ya, dalam drama Guardian the Lonely and the Great God, atau yang lebih dikenal dengan judul Goblin. Nah, teman Pro 2, jadi drama ini seru banget teman Pro 2, dan ini masih sering banget ditonton ulang meskipun udah bertahun-tahun berlalu ya. Dan tentunya chemistry para pemain juga, jalan ceritanya juga, sampai soundtracknya nih masih dianggap kayak sebagai satu yang terbaik ya, terbaik dalam dunia drama Korea. Nah, tentunya belakangan ini teman Pro 2, Gong Yu juga apa ya, kembali mencuri perhatiannya lewat kemunculan di serial Squid Game yang membuat namanya semakin dikenal oleh penonton internasional. Dan gak heran teman Pro 2 kalau misalnya setiap kabar tentang dirinya ini selalu langsung jadi perbincangan di kalangan penggemar K-drama. Dan teman Pro 2 ya, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana dulu. Kenapa fan meeting kali ini terasa katanya sangat spesial? Jawabannya nanti ada di segmen terakhir. Terus saja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tema Pro 2 gak kerasa udah 57 menit. Kita meninggalkan pukul 12 untuk di hari ini. Tema Pro 2 itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Fantertainment hari ini akan segera berakhir. Selain ini bakal ada produser sport yang bakal nemenin kamu selama jam satu lama satu jam dari jam 1 sampai ke jam 2. So, Tema Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi. Dan aku mau infoin juga bahwasannya ya, masih tentang di Gungyo ini. Pengumuman fanmeet ini hadir bertepatan dengan perayaan 10 tahun drama Goblin. Dan tentunya ini membuat momen tersebut merasa kayak lebih emosional lagi bagi para penggemar yang sudah mengikuti perjalanan karir Gungyo sejak lama. Dan Tema Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, Tema Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Tema Prodo. Di jam 1:14 waktu Indonesia Barat, Tema Prodo, kita ada berada dalam acara Prodo Sport untuk di hari ini di edisi 11 Juli 2026. Dan hari ini Tema Prodo untuk informasi yang mau aku sampaikan ya dalam acara Prodo Sport kali ini, yaitu tentang Newcastle datang ke gelada Belanda yang bernama Senster, Tema Prodo. Jadi Newcastle nih, atau Newcastle United, ini telah mengontrak gelada Belanda berusia 18 tahun Senster ya, dari Ajax, dan juga melakukan nih kontrak selama 5 tahun. Jadi klub ini memang mengumumkan pada Kamis 9 Juli 2006 lalu di waktu setempat ya. Dan tentunya pemain internasional Belanda U19 itu tiba di St James Park setelah berkembang melalui sistem pemuda Ajax sejak bergabung pada usia 7 tahun. Nah, Tema Prodo, kita bakal bahas itu. Oleh karena itu jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. Jadi, The Magpies ini resmi mendatangkan gelandang muda asal Belanda Sandstor dari klub besar raksasa Belanda, yaitu AFC Ajax. Yang menariknya, teman Pro 2, usia Sen ini baru 18 tahun ya, tapi Newcastle langsung mengangkat dan mengikatnya dengan kontrak berdurasi 5 tahun, teman Pro 2. Dan ini, dia juga menunjukkan kalau misalnya klub besar benar-benar melihat potensi besar dari dalam dirinya nih, teman Pro 2. Dan Sion ini bukan pemain yang muncul begitu aja, teman Pro 2 ya. Ia ini juga udah bergabung dengan Akademi Ajax sejak usia 7 tahun. Dan seperti yang kita tahu, teman Pro 2, Akademi Ajax ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, teman-teman. Jadi banyak nih pemain hebat lahir juga dari sana nih, teman-teman. Jadi ketika Newcastle berani mengeluarkan dana yang kabarnya bisa mencapai sekitar 20 juta euro, tentunya mereka juga sudah melakukan pengamatan yang sangat matang. Nah, apalagi ya, transfer ini juga memperlihatkan arah baru Newcastle ya. Mereka juga bukan hanya ingin membeli pemain yang udah jadi, tetapi juga apa ya, lebih kayak ingin membangun pondasi tim dengan pemain muda berbakat yang bisa berkembang dalam beberapa tahun ke depan tentunya. Nah, teman Pro 2, sebenarnya seperti apa sih karakter permainan Sandstor ini sampai Newcastle ini kayak kepincut deh, begitu yakin ini memboyongnya. Nah, kita bakal bahas setelah ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya masih di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu dalam acara Prodo Sport di hari ini. Dan ternyata Santor ini datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, teman Prodo. Jadi dalam perkenalannya nih, sebagai pemain Newcastle, ia ini juga sempat mengaku bahwasanya sangat senang. Senang banget gitu, akhirnya bisa bermain di Liga Inggris yang menurutnya merupakan liga terbaik di dunia. Dan Sen pun juga menggambarkan bahwasanya dirinya ini sebagai gelandang yang senang menguasai bola ya, dan selalu berpikir untuk menyerang gitu, dan memiliki energi besar sepanjang pertandingan. Artinya ini apa, teman Prodo? Artinya dia ini bukan tipe pemain yang hanya menjaga keseimbangan di lini tengah aja, tetapi juga aktif nih membangun serangan dan juga membantu tim menciptakan peluang. Selain itu, teman Prodo, kemampuan teknis ya dan juga mentalitas dari si Sean ini juga menarik perhatian juga nih, teman Prodo. Dia ini juga pernah mengatakan bahwasanya ia ingin untuk selalu menang di setiap pertandingan. Tentunya mental seperti inilah tentu dibutuhkan jika ingin bersaing di Liga Premier yang terkenal sangat cepat, keras, dan juga kompetitif. Dan tentunya juga di Newcastle nanti saya juga akan mengenakan nomor punggung 14, nomor yang cukup ikonik dan juga semoga nih bisa menjadi awal perjalanan panjang bersama The Magpies. Dan lalu, teman Pro 2, bagaimana sih peluang Sensator ini di squad Newcastle musim depan? Apalagi persaingan di lini tengah juga gak mudah banget, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tentunya masih di 94,8 Pro 2 FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bukit Tinggi sebagai kota wisata tidak hanya kaya akan pesona alam, budaya, dan aneka ragam kuliner. Namun banyak menyimpan objek wisata sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya, Lobang Jepang. Lobang Jepang berada di Taman Panorama yang jaraknya hanya 5 menit dari Jam Gadang. Dibangun pada masa penjajahan Jepang, atas perintah Letjen Moritake Tanabe, Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Bala Tentara Jepang. Konstruksi bangunan ini dikerjakan Maret hingga Juni 1944 dengan lama pembuatan 3 tahun saja dan merupakan salah satu lubang Jepang terpanjang di Asia, mencapai lebih dari 6 km. Dan hanya kurang dari 1,5 km saja yang dibuka untuk keperluan wisata. Dalam pembangunan lubang Jepang ini, Jepang memperkerjakan para romusa dari Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan. Tidak ada pekerja dari Bukit Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan lubang Jepang. Pertama kali ditemukan pada tahun 1950, dengan pintu hanya sebesar 20 cm saja dan kedalaman 64 meter, serta dibuka untuk umum pada tahun 1984. Menuruni 130 anak tangga menuju kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah merupakan langkah awal untuk menyusuri sejarah suram kota Bukit Tinggi. Seperti menelusuri labirin, lubang Jepang memiliki banyak cabang, sekitar 21 lorong dengan fungsinya masing-masing. Ada yang telah ditutup dengan terali besi, namun ada juga yang masih terlihat alami. Penerangan dan penunjuk arah semakin mempermudah pengunjung untuk menjelajahinya setelah direnovasi oleh Pemda Bukit Tinggi beberapa tahun lalu.
2: Lantainya sebenarnya bukan yang kami pijak ini. Yang di atas kita inilah lantai yang aslinya dulu. Termasuk langit-langit lubang ini. Tinggi ruang munisi ini aslinya dulu 1 meter. Jadi yang 21 lubang ini saling berhubungan semua.
1: Makin ke dalam, suasana semakin terasa pilu. Deretan sel, penjara, hingga dapur umum yang menjadi ruang eksekusi para romusa yang sakit dan dibunuh hingga dimutilasi, serta jasadnya dibuang melalui sebuah lubang kecil yang tembus ke dasar aliran sungai Sianok, sehingga jasad yang dibuang tidak dapat ditemukan lagi.
2: Seandainya ada romusa yang mati dalam penjara tadi, lubang inilah bekas tempat pembuangan. Sepanjang 17 meter ke ujung, baru di luarnya lembah atau sungai. Ke sungai itulah rupanya mayat orang tua kita dibuang oleh Jepang, hanyut melalui sungai Ngarecano.
1: Lubang Jepang ini sepertinya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Jepang. Walau berjalan jauh ke dalam perut bumi, namun udara tidak terasa pengap. Bahkan cenderung sejuk dengan sesekali terasa hembusan angin dari lembah Ngarai Sianok. Dinding gua sengaja dibuat bergelombang untuk meredam gema. Dan hal menarik lainnya, walau Bukit Tinggi merupakan daerah rawan gempa, lubang ini tidak pernah longsor atau mengalami kerusakan. Ternyata, ini disebabkan oleh struktur tanah dari lubang Jepang yang sangat unik. Kemana Jepang membuang bekas galian dan berapa banyak romusa yang gugur dalam pembuatan lubang ini masih menjadi misteri sampai saat ini.
3: Kalau menurut para ahli geologi yang pernah masuk ke lubang Jepang ini, unsur tanah ini merupakan tanah letusan gunung api dahulunya. Sehingganya tanahnya cukup padat, tidak sia-sialah kiranya Jepang memilih lokasi ini untuk mereka jadikan sebagai lubang berlindung di bawah tanah.
1: Setelah 20 menit perjalanan, lubang ini akan berakhir di sebuah jalan menuju lembah Ngarai Sianok. Wisata sejarah ini seakan menjadi saksi bisu bahwa negara ini diperjuangkan dengan nyawa, darah, dan air mata. Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Saya Aldila Safitri, RRI Bukit Tinggi.

Apa kita Wara 200K atau 200.000 kali ya judulnya. Jadi 200K dari Ziva Magnolia atau Wara 2 ya. Dan itu mengantarkan kita ke pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport untuk hari ini bergabung dengan Newcastle ya. Tentu menjadi tantangan yang besar banget bagi Sam Setter. Apalagi di usia 18 tahun, ia ini harus beradaptasi dengan kerasnya persaingan Liga Inggris yang dikenal cepat dan juga kompetitif nih, teman Pro 2. Namun nih, perekrutannya menunjukkan bahwasannya Newcastle ini percaya pada potensi jangka panjang sang gelandang muda ini. Dan tentunya Sam juga menjadi bagian dari proyek regenerasi klub yang tengah membangun skuad muda berbakat untuk masa depan. Dan menariknya lagi teman Pro 2 untuk melihat bagaimana sih perkembangan Sam musim ini. Apakah ia bisa langsung mencuri perhatian atau membutuhkan waktu untuk beradaptasi? Nah yang pastinya teman Pro 2 ya, para pendukung Newcastle punya alasan untuk antusias menyambut kehadirannya. Dan itu dia update kita di Pro 2 Sport kali ini teman Pro 2. Informasi update sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk edisi 11 Juli 2026. Selain itu teman Pro 2, kita akan sama-sama mendengarkan Top 20 di Indonesia RRI Bukit Tinggi. Kira-kira siapa sih pemuncak untuk di top kita atau di chart kita teman Pro 2 atau di top 20 kita hari ini. Jangan kemana-mana pastinya, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dan untuk Pro 2 nanti kita akan langsung dengerin ya Top 20 Indonesia Lokal Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan sekaligus aku mau pamit dari undangan kamu untuk edisi kali ini 10 Juli 2026. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi Tempat Pro 2 di RRI Digital. Ayo di download Tempat Pro 2 ya. Dan tentunya masih bisa dikenalkan kanal terestrial kita di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Dan tentunya informasi yang aku sampaikan tadi Tempat Pro 2 hanya ada di website kita di rri.co.id. Dan teman Pro 2, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman Pro 2 dan teman aku di santai siang kali ini. Nanti setelah top 20 nanti bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 3 sampai ke jam 8 malam nanti. So, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Hai teman-teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng Uut. Di hari Sabtu ini seperti biasa kita bakal ada top 20 ya teman-teman Pro 2. Dalam 1 jam ke depan Uut bakal spill top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Dan Uut bakal rekap 20 lagu teratas yang berhasil masuk ke chart top 20 Indonesia kita di minggu ini. Dan teman-teman Pro 2, chart minggu ini jujur ya, ini lumayan seru banget karena ada beberapa lagu yang pelan-pelan mulai naik ke papan atas. Ada juga yang harus rela turun dari posisi puncak. Plus ada satu new entry yang siap bikin persaingan makin ketat. So, let's get started. Ini dia top 20 minggu ini. Dari posisi ke-20 ada lagu yang turun 2 posisi dari minggu lalu. Tapi setelah 20 minggu bertahan di chart, lagu ini udah bisa dibilang salah satu yang paling konsisten sih untuk tahun ini. Ini dia di posisi ke-20 ada Lomba Sihir, Miss

Di posisi ke-19 teman-teman Produa, lagu ini langsung debut ya di minggu ini sekaligus jadi new entry alert banget nih. Adrian Khalif ya hadir dengan warna musik yang fresh dan langsung masuk ke jajaran top 20. So ini dia di posisi ke-19 ada Adrian Khalif 2001 kali.

Di posisi ke-18, teman-teman Pro2, lagu ini turun 2 tingkat dari posisi 16. Tapi walaupun gitu, lagu ini masih bertahan kuat ya setelah 19 minggu di chart kita. Ini dia, di posisi ke-18 ada Mark Natama dengan Lupa.

posisi ke-17 teman-teman Pro 2. Lagu ini naik 2 posisi dari minggu lalu ya. Baru minggu kedua, tapi performanya udah mulai kelihatan menjanjikan banget nih. Ini dia di posisi ke-17 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa.

pindah ke posisi 16 teman-teman Pro2, lagu ini turun dari posisi 13. Tapi lagu ini masih jadi salah satu yang paling relate nih buat nemenin momen-momen overthinking kita. Asik. Ini dia di posisi ke-16 ada Rara Sudirman, Apa Salahnya.

Kita pindah ke 10 besar nih teman-teman Pro 2. Langsung aja di nomor 10 ada lagu yang naik satu tingkat dan sekarang resmi masuk posisi 10 besar. Nice move sih kalau kata Uwet. Ini dia di posisi ke-10 ada Remuk dari Angie Carvalho.

naik satu posisi ke posisi 9 ada lagu ya yang naik satu posisi dari minggu lalu, dan lagu ini masih jadi comfort song nih buat banyak orang. Jadi ini dia, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Kini

Kita pindah ke posisi ke-8 untuk minggu ini, teman-teman Pro 2. Lagunya turun dari posisi 5, tapi masih bertahan di top 10 dan tetap jadi salah satu lagu yang paling catchy nih buat minggu ini. So, ini dia ada Haha dari Sabrina Leana.

Di posisi ketujuh, teman-teman Pro 2, lagu ini naik 2 tingkat dari minggu lalu. Konsisten banget ya memang, dan sekarang makin dekat ke 5 besar. So, ini dia, di posisi ketujuh ada Bianca Dimas featuring The Nelwens, Sejauh Ku Memandang.

posisi lagi teman-teman Pro 2. Di posisi 6 ada lagu yang pelan tapi pasti. Tapi lagu ini terus merangkak naik nih setiap minggunya. Ini dia di posisi 6 ada NPD Sempurnanya.

Kita pindah ke posisi selanjutnya ya. Di nomor 5 ada lagu yang turun ya, sayang banget, dari posisi 3 di minggu lalu. Walaupun gitu, lagu ini masih jadi salah satu favorit pendengar teman-teman Pro 2. Jadi ini dia, ada Ghea Indrawar,

kita naik 2 tingkat teman-teman Pro 2 ya. Lagu ini dari minggu lalu di posisi keempat, ada lagu yang kolaborasinya itu makin kuat performanya minggu demi minggu. Ini dia, ada Yovie Widianto, Kim dan Neida, Kini.

Wah, ini yang ditunggu-tunggu banget ya teman-teman Pro 2. Ada top 3 kita nih untuk minggu ini. Langsung aja di nomor 3 ada lagu yang minggu lalu sempat jadi nomor 1. Tapi sekarang sayang banget ya harus turun ke posisi 3. But it's okay, tapi tetap jadi salah satu lagu dengan performa terbaik di chart kita. Ini dia, ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Kita spill ya runner up untuk minggu ini dari top 20 Indonesia Bukit Tinggi nih teman-teman Pro 2. Di nomor 2 ada lagu yang naik dari posisi 4 dan sekarang tinggal selangkah lagi menuju puncak. Persaingan minggu ini kayaknya makin panas ya teman-teman Pro 2. Ada yang bisa tebak? Ini dia runner up kita, ada Maluma.

Oke, teman-teman berdua, sebelum kita spill siapa winner untuk minggu ini, kita rekap dulu nih. Dari posisi ke-20 ada Lomba Sihir Misteri. Posisi ke-19 ada Adrian Khalif 2001 kali. Posisi ke-18 ada Mark Natama Lupa. Posisi ke-17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi ke-16 ada Apa Salahnya by Rara Sudirman. Posisi ke-15 ada Menari-Nari dari Raim Laode. Posisi ke-14 ada Keisha Lefronka Pelarian. Posisi ke-13 ada Salma Salsabil dengan Memori. Posisi ke-12 ada Liodra Pura-Pura. Posisi ke-11 ada Salma Salsabil lagi nih dengan Hacu. Posisi ke-10 ada Angie Carvalho Remuk. Posisi ke-9 ada Kita Buat Menyenangkan by Bernadia. Posisi ke-8 ada Haha by Sabrina Leonor. Posisi ke-7 ada Bianca Dimas featuring The Nail One Sejauhku Memandang. Posisi ke-6 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi ke-5 ada Gea Indrawari 1000 Kali. Posisi ke-4 ada Kini dari Yovie Widianto, Kim dan Neida. Posisi ke-3 ada Sembuh Tanpaku dari Fajar Nor. Posisi ke-2 ada Dia dan Indah Kus Malu-Malu. So, ini dia pemenang kita untuk minggu ini, teman-teman Pro 2. Lagunya naik dari posisi 2 minggu lalu. Ada Enau dan Ari Lesmana yang akhirnya berhasil membawa sesi potret ke puncak chart minggu ini setelah tampil konsisten selama 13 minggu. Akhirnya ya, lagu ini resmi menjadi jawara. And that's a wrap for this week, teman-teman Pro 2 Top 20 Indonesia Bukit Tinggi. Selamat buat Enau dan Ari Lesmana yang berhasil mengamankan posisi nomor 1 minggu ini. Thank you banget buat yang udah stay tune. Jangan lupa terus support musisi Indonesia favorit kamu. Dan jangan lupa juga terus request lagu favorit kamu di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So, ini dia the winner of the week. Congratulations, Enau dan Ari Lesmana, sesi potret.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di sore ceria hari ini. Sebelum kita lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Kabar yang ditunggu para penggemar akhirnya datang, teman-teman Pro 2. Big Bang dikabarkan tengah menyiapkan lagu baru yang akan menjadi karya pertama mereka dalam 4 tahun terakhir. Melansir dari laporan My Daily, menyebut ketiga anggota Big Bang telah menjadwalkan proses syuting untuk perilisan terbaru mereka pada pekan ketiga Juli. Mereka juga disebut bakal merekam video musik dan sejumlah materi promosi dalam satu hari. Beralih ke berita kedua, film animasi Avatar Aang The Last Airbender dipastikan akan tayang lebih awal dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film tersebut bakal dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026. Last but not least, teman-teman Pro 2, film Cek Kodam menghadirkan tantangan baru bagi para pemain melalui perpaduan horor, komedi, dan juga drama. Setiap pemeran dituntut membangun karakter dengan pendekatan berbeda selama proses syuting. Film produksi The Company tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 Juli 2026. Para pemain membagikan pengalaman mereka dalam konferensi pers menjelang penayangan perdana. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan next, teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut ya dengerin Top 20 Internasional Bukit Tinggi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

welcome back. Masih bareng Uut ya di Chart Top 20 kita minggu ini. Tapi kita pindah nih ke Chart Top 20 Internasional Bukit Tinggi untuk minggu ini. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, chart minggu ini gak kalah seru juga ya sama lagu Indo tadi. Ada lagu yang berhasil naik ke posisi puncak, ada yang harus turun setelah sempat jadi nomor 1, plus satu new entry yang langsung bikin persaingan makin menarik. So, let's get this countdown started. Di posisi ke-20, teman-teman Pro 2, kita mulai dari new entry untuk minggu ini. Ada Ariana Grande yang langsung debut lewat lagu terbarunya. Dan pastinya jadi salah satu yang wajib masuk radar kamu. So, ini dia di posisi ke-20 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

ke posisi 19 teman-teman Pro 2, lagu ini turun satu tingkat dari minggu lalu. Baru 2 minggu di chart tapi performanya masih cukup solid ya. So, here we go. Ada Baby Monster, Chum. 1 2 3

Kita pindah ke posisi 18, ada lagu yang naik satu posisi nih untuk minggu ini. Lagunya Easy Listening, nyaman banget didengerin dan cocok buat nemenin sore kamu yang santai. So, ini dia di peringkat ke-18, ada Little More Time by Nayo.

posisi ke-17 teman-teman Pro2, lagu ini turun ya dari minggu lalu itu di posisi 13. Tapi setelah 20 minggu bertahan di chart kita, lagu ini udah jadi salah satu yang paling konsisten sih sejauh ini. So ini dia di posisi ke-17 ada Charlie Puth, Beat You.

pindah ke posisi 16, teman-teman Pro 2, lagu ini naik 2 tingkat nih di minggu ini, pelan-pelan tapi pasti ya. Lagu ini terus menunjukkan perkembangan yang bagus, teman-teman Pro 2. So, ini dia di nomor 16, ada Everglow by Woods.

Di posisi ke-15 teman-teman Pro 2, lagu ini naik satu posisi dari minggu lalu ya. Lagunya yang simple tapi punya vibes yang hangat, khas Lucas Graham banget sih. Dan ini dia di posisi ke-15 ada To Know A Girl by Lucas Graham.

Kita move on ke nomor selanjutnya ya. Di peringkat ke-14 ada lagu yang naik satu tingkat lagi. Konsisten bergerak naik setiap minggunya. Ini dia, ada

Di posisi ke-13 teman-teman Pro 2, lagu ini turun dari posisi 10 ya di minggu lalu. Tapi walaupun kayak gitu sih, lagu ini masih bertahan kuat ya setelah 19 minggu di chart kita. So ini dia di posisi ke-13 ada 9.

posisi ke-12 teman-teman Pro 2, lagu ini naik 2 posisi nih buat minggu ini. Tipikal Lani banget sih, soft, dreamy, dan cocok buat jadi soundtrack buat malam hari. Ini dia di posisi ke-12 ada Lani, Prettiest Thing I've Ever Seen.

Kita pindah ke posisi 11, ada lagu yang naik satu tingkat lagi. Dan honestly, menurut Uut, lagu ini emang gak pernah gagal sih untuk bikin suasana jadi lebih chill. Ini dia, ada Location Unknown dari Honey featuring dengan Nicki.

kalian ya teman-teman Pro 2 untuk chart top 20 internasional Bukit Tinggi di minggu ini. Langsung aja di posisi 10, lagu ini turun dari posisi 7 minggu lalu. Tapi masih nyaman ya bertahan di jajaran top 10. So ini dia, ada Better Than Me dari Treasure.

posisi ke-9. Lagu ini sih naik 2 posisi ya buat minggu ini. Ada BTS yang masih terus menunjukkan performa yang stabil. Ini dia, ada Swim by BTS.

Kita pindah ke posisi ke-8, lagu ini naik satu tingkat lagi. Bruno Mars masih jadi salah satu nama yang paling kuat nih teman-teman Pro 2 di chart minggu ini. Ini dia di peringkat ke-8 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars.

Naik satu tingkat lagi ke posisi 7, ada lagu yang harus turun dari posisi 5 di minggu lalu. Tapi vibes khasnya Harry itu masih tetap bikin lagu ini susah nih buat dilewatin. Ini dia di posisi 7, ada Aperture by Harry Styles.

6 teman-teman Pro 2 ada lagu yang naik 2 posisi untuk minggu ini. Lagunya soft, manis, dan cocok banget buat nemenin weekend kamu ya untuk minggu ini. Ada Sweet To Me by Nick Jonas.

Di posisi kelima, teman-teman Pro 2, lagu ini turun ya dari posisi 3 di minggu lalu. Tapi energinya masih tetap panas ya, hot dan layak bertahan di 5 besar. Ini dia, di posisi 5 ada Nona Season.

On ke peringkat keempat ada lagu yang naik 2 tingkat. Lagu ini makin sering masuk ke playlist banyak orang karena vibes-nya sih kayaknya ya calming banget. Ada lagu dari Love, Maria. I was a

Nah, ini masih ditunggu-tunggu ya teman-teman Produet, top 3 dari chart top 20 internasional kita untuk minggu ini. Di posisi ketiga, langsung aja, ada lagu yang minggu lalu sempat ada nih di posisi puncak, tapi sekarang harus turun ke nomor 3. Tapi ya tetap aja auranya masih kuat banget. Ini dia di posisi 3 ada Go dari Blackpink.

Dan runner up untuk minggu ini, teman-teman Pro 2, ada lagu yang naik dari posisi 4 dan sekarang cuma selangkah lagi nih untuk menuju posisi nomor 1. Big move banget buat minggu ini. Ini dia runner up kita, ada Heart to Heart, Root.

lagi nih winner dari top 20 internasional Bukit Tinggi kita buat minggu ini. Uut bakal recap dulu ya teman-teman Pro 2. Dari posisi 20 ada new entry kita Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Di nomor 19 ada Baby Monster, Chum. Nomor 18 ada Niall Horan, Little More Time. Number 17 ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Number 16 ada Everglow by Woods. Number 15 ada Lucas Graham, To Know a Girl. Number 14 ada Red Red dari Curtis. Number 13 ada Enhypen, Knife. Number 12 ada Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lenny. Number 11 ada Honey Bee Ring Nicki ada Location Unknown. Number 10 ada Better Than Me dari Treasure. Number 9 ada BTS dari Swim. Di posisi ke-8 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Kita pindah ke posisi 7 ada Aperture dari Harry Styles. Number 6 ada Nick Jonas, Sweet To Me. Number 5 ada Sizzle by Nona. Number 4 ada Maria dari Lauv. Number 3 ada Blackpink dengan Go. Number 2 ada Heart to Heart dengan Rude. Dan langsung aja teman-teman Pro 2, kita bakal spill the winner of the week dari chart top 20 internasional Bukit Tinggi kita untuk minggu ini. Lagunya naik dari posisi 2 di minggu lalu, Bruno Mars akhirnya berhasil membawa Risk It All ke puncak chart minggu ini. Setelah konsisten bertahan selama 14 minggu, sekarang lagu ini resmi jadi nomor 1. Dan teman-teman Pro 2, that's it for this week's top 20 internasional Bukit Tinggi. Congratulations buat Bruno Mars yang akhirnya berhasil mengamankan posisi puncak minggu ini. Tapi ngeliat persaingan di papan atas yang makin ketat, minggu depan apakah dia masih bisa bertahan? Ya, yeah, we'll find out ya teman-teman Pro 2. Thank you udah stay tune terus bareng Uut tentunya di chart top 20 internasional kita buat minggu ini. Dan jangan lupa update terus playlist kamu, terus support musisi favorit kamu. Dan pastinya kita bakal balik lagi minggu depan buat lihat siapa yang bakal jadi penguasa chart berikutnya. So ini dia the winner of the week, ada Bruno Mars, Risk It All. And see you.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, gimana nih? Tadi udah dengar top 20 internasional Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Dan barusan juga itu udah puterin lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Semoga next nih minggu depan, mana tahu lagu ini bisa masuk ke chart top 20 kita. Karena jujur banyak ya yang request ya kalau di zona musik kamu. Nah teman-teman Pro 2, lagu dari Tulus tadi itu juga udah nganterin kita ke pukul 16 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan ketemu lagi nih sama suara Uut ya. Teman-teman Pro 2 mungkin ada yang ngeh ya, kenapa sih Uut tiba-tiba sesak nafas gitu ya kan. Iya nih, habis lari-lari ngejarin habis sholat asyar ya kan. Nah gak kerasa lagunya Teh Hijau tadi udah hampir selesai. Wah, aku harus segera menyapa teman-teman Pro 2 nih gitu ya kan, karena udah 3 hari udah gak menyapa teman Pro 2, jadi agak rindu sih dikit ya. Agak gengsi nih, jadi rindunya cuma dikit gitu. Nah teman-teman Pro 2, di sore ceria ya seperti biasa ada 5 jam kebersamaan kita. Tadi di 1 jam awal itu udah ada top 20 internasional Bukit Tinggi. Terus nih di pukul 16 sampai ke pukul 17 itu nanti bakal ada Insta ya, inspirasi kita. Nah kemudian dari pukul 17 sampai ke pukul 18 kita bakal ada break time ya, bakal ada informasi ringan buat nemenin sore kamu. Dan juga dilanjutkan di pukul 18 sampai ke pukul 19 itu bakal ada Pro 2 Sunset. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman-teman Pro 2 itu bakal ada Music Live Chat lokal ya. Nanti masih bareng Uut, kita gak bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk hari Sabtu ini. Nah teman-teman Pro 2, ini karena kita udah di Insta juga ya. Ya seperti biasanya kalau di Insta itu kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang inspiratif ya, yang bakal memotivasi kita untuk sore hari ini. Dan di sore hari ini, wah, kita mulai ngobrol dari mana ya? Dari universitas dulu ya, kalau kita ngomongin Harvard nih. Nah yang kebayang itu pasti salah satu kampus yang paling bergengsi di dunia. Ya emang sih ya, banyak orang yang bermimpi tuh untuk bisa kuliah di sana. Bahkan Uut pun juga bermimpi untuk bisa kuliah di sana ya, mana tahu nih suatu saat nanti ada kesempatan gitu. Tapi ya emang ya, gak semua orang itu punya kesempatan berdiri di atas sana gitu, di Harvard itu gitu. Nah tapi juga gak semua orang yang bisa berdiri di atas panggung dan mewakili satu angkatan untuk berpidato saat wisuda gitu. Bayangin aja, untuk masuk ke Harvard-nya aja tuh udah susah. Nah ini seseorang yang bakal kita bahas di Insta kali ini. Nah beliau ini udah sempat berdiri di atas panggung di saat wisuda, dan juga mewakili satu angkatan yang lagi wisuda di Harvard saat itu gitu. Nah mungkin teman-teman Pro 2 udah ada yang tahu ya siapakah sosok yang bakal Uut bahas ini. Dan emang iya, ini kita bakal ngobrolin seputar dengan Kanadira Nuraini Afifa ya, yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang melanjutkan studi magister di Harvard T.H. Chan School of Public Health lewat beasiswa LPDP ya. Teman-teman Pro 2 yang mudah-mudahan pasti tahu ya kan, S2 itu kalau keluar negeri biasanya bisa pakai LPDP. Nah, yang bikin membanggakan enggak cukup sampai di situ ya, tapi Nadira ini juga terpilih menjadi student speaker atau perwakilan mahasiswa dalam acara wisuda Harvard tahun 2020. Emang udah cukup lama ya teman-teman Pro 2, tapi balik lagi nih kalau kita ngomongin sama hal-hal yang menginspirasi tuh bakal ada padamnya ya, gak bakal ada habisnya. Tapi teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan Nadira Nuraini Afifa ini ya, dengan segudang prestasi yang tentunya bakal ngasih kita motivasi dan juga inspirasi di sore hari ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena Uut bakal putarin beberapa lagu lagi nih untuk menemani sore hari kamu ya, karena ini juga malam minggu. Nah jadi kita bakal dengerin lagu selanjutnya, bakal ada Merindu lagi, khusus buat teman-teman Pro 2 yang merindukan kasih sayang. Ini ada Mesa Hira dan Yofi Widianto. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Eh, Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Nggak malu?
4: Nggak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Olivia Rodrigo ya, teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 16 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Tapi kita lepasin aja ya istilah-istilah stupid-stupid tadi, karena di Insta kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan orang-orang keren yang tentunya berprestasi ya. Gak apa-apa deh kita stupid di masalah percintaan ya, yang penting kita tuh pintar di dunia akademik ya, kayak Kak Nadira Nur Aini Afifah tadi. Nah teman-teman Pro 2, kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kita tuh berpikir kalau perjalanannya dari Kak Nadira ini kelihatannya kayak perfect banget gitu ya kan. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, kalau kita lihat nih ceritanya dari Kak Nadira ini, waktu beliau pertama kali sampai di Harvard, beliau ini juga mengalami yang namanya fase yang mungkin pernah ya dirasakan sama banyak mahasiswa, maupun itu mahasiswa yang ada di Indonesia ataupun

Tapi seiring berjalannya waktu, Nadira ini mulai mengenal teman-teman dari berbagai negara ya. Banyak, gak cuma dari Inggris aja, tapi juga banyak nih teman-temannya dari negara lain. Dan menyadari kalau banyak orang yang juga mengalami rasa gugup yang sama gitu. Jadi ternyata semua orang itu sama gitu ya kan, kayak sama-sama grogi, sama-sama gugup gitu. Nah dari situ kita belajar teman-teman Pro 2, kalau rasa takut saat memulai sesuatu yang baru itu wajar banget, karena itu merupakan hal baru untuk kita. Justru jadinya heran kan kalau misalnya itu hal baru untuk kita, kita gak gugup, kita gak grogi, itu jadi tanda tanya kenapa bisa gitu kan. Tapi dari semua itu teman-teman Pro 2, yang penting itu adalah kita tetap memberi kesempatan untuk diri kita sendiri untuk bisa berkembang dan beradaptasi kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau kamu mau melakukan hal-hal baru tapi masih grogi, nah it's okay, karena itu wajar teman-teman Pro 2. Nah, tapi ternyata ada satu hal lagi yang menarik dari perjalanannya Kak Nadira ini. Semua pencapaiannya itu berawal dari mimpi yang terus dia jaga. Nah, kira-kira gimana nih? Nanti kita bakal ngobrolin setelah yang satu ini.

0: FM。
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau

0: tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut ya di Insta untuk sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan prestasinya Kak Nadira ini ya teman-teman Pro 2. Nah, sebelum Kak Nadira ini diterima di Harvard, teman-teman Pro 2, beliau ini menghabiskan banyak waktu ya untuk mempersiapkan diri tentunya. Karena yang namanya masuk Harvard, teman-teman Pro 2, saingannya itu sedunia gitu kan. Jadi memang harus preparation-nya tuh banyak banget gitu. Dan mulai dari mencari mentor, berkonsultasi dengan senior ya, kemudian belajar untuk menghadapi berbagai tes, sampai akhirnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kampus impiannya, yaitu Harvard University. Kayak siapa sih ya yang gak kepengen masuk Harvard gitu. Kayaknya bahkan semua orang di dunia ini pengen deh masuk Harvard ya kan. Nah, yang menariknya teman-teman Pro 2, awalnya Harvard ini memang udah menjadi targetnya dari Kak Nadira ini. Tapi dia juga menyiapkan ada plan B-nya lah gitu ya kan, ada alternatif lainnya untuk terus meningkatkan kemampuannya gitu. Dan ini juga jadi reminder ya buat kita teman-teman Pro 2, khususnya nih buat kamu yang lagi ngejar beasiswa, mau itu beasiswa S1 maupun S2 gitu kan. Nah, kalau punya mimpi besar itu emang penting teman-teman Pro 2, tapi mimpi itu juga harus dibarengi dengan usaha yang konsisten. Jangan mimpinya aja yang bisa, usahanya gak bisa gitu kan. Emang harus sejalan dan berbarengan kayak gitu. Nah, kadang hasil yang kita lihat hari ini sebenarnya itu tuh adalah akumulasi dari proses panjang yang mungkin gak pernah dilihat sama orang lain gitu. Mungkin ada nih teman-teman Pro 2 yang sekolahnya di SMA yang bagus, yang favorit gitu ya kan. Dan orang-orang tuh nggak tahu gimana prosesnya. Mereka cuma ngelihat, wah si Anu tuh sekolah di situ, sekolahnya bagus kayak gitu. Tapi mereka nggak ngelihat ya kan gimana jatuh bangunnya kita untuk proses mendapatkan itu gitu. Mungkin ada juga nih teman Pro 2 ya kan yang lagi kuliah di kampus favorit atau di kampus impian. Ada yang kerja sesuai dengan cita-citanya. Nah, mungkin orang-orang nggak ngelihat gimana prosesnya gitu. Yang orang lihat tuh cuma gimana kita udah sampai di titik itu. Dan makanya teman-teman Pro 2, kita tuh jangan cuma fokus sama hasil akhirnya aja, tapi juga tetap harus menikmati juga ya prosesnya gitu, yang bisa membawa kita ke sana. Nah, teman-teman Pro 2, dikit lagi ya kita masih bakal ngobrolin seputar dengan kisahnya Kak Nadira ini. Dan tentunya ada pesan ya dari kisahnya Kak Nadira ini yang rasanya cocok banget buat kita anak-anak muda. Nah, kira-kira ada pesan apa ya teman-teman Pro 2, tapi bakal Uut spill setelah lagu dari Ed Sheeran dan juga nanti bakal ada Salma Salsabil. So, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong, itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang?
4: Weh, lo orang ngapain?

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng Uut di pukul 16 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita ada di Insta nih, dikit lagi ya, 10 menit lagi nih sisa kebersamaan kita di Insta untuk story hari ini. Nah teman-teman Pro 2, kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Kak Nadira Afifah ini ya, mungkin ini ya teman-teman Pro 2 pelajarannya. Jangan pernah merasa mimpi kita itu terlalu tinggi cuma karena berasal dari tempat yang sederhana. Dan perjalanan menuju Harvardnya Kak Nadira itu udah nunjukin ke kita kalau kesempatan itu bisa banget datang kepada siapa aja yang mau belajar, kemudian mau berusaha ya, karena juga mau terus berkembang. Dan tentu aja jalannya tuh gak selalu mudah, tapi kita sama-sama tahu kalau setiap langkah kecil yang kita lakukan itu tetap punya artinya teman-teman Pro 2. Dan Kak Nadira ini juga menyampaikan pesan dalam pidatonya agar orang-orang itu gak takut bermimpi besar dan percaya kalau keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti mencoba teman-teman Pro 2. Karena pada akhirnya yang menentukan seberapa jauh kita melangkah itu bukan cuma dari mana kita berasal, tapi juga seberapa besar kemauan kita untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang punya mimpinya tinggi gitu, karena tahu ada yang mau masuk Harvard juga kayak Kak Nadira, nah jangan cuma mimpinya aja yang diperkuat, tapi juga usaha, komitmennya dan konsistensinya juga harus diperkuat. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya untuk di Insta sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17 dengan program selanjutnya. Bakal ada break time yang bakal nemenin kamu dari pukul 17 sampai ke pukul 18 nanti. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Negeri yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa, yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Bersama Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 masih bareng Uut. Kita di break time ya untuk sore hari ini. Nah kalau dilihat-lihat nih, sekarang sore di Bukit Tinggi cerah banget ya teman-teman Pro 2. Kayaknya karena bakal ada konser nanti malam ya kan. Siapa nih teman-teman Pro 2 yang ikut nanti malam? Nah kabar-kabarnya itu udah mulai open gate ya. Karena Uut lihat barusan dari statusnya teman-teman Uut itu udah ada yang berhasil masuk ya, udah di depan stage-nya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ikut nonton konser nanti malam, nah jaga barangnya, jaga dirinya ya, pokoknya hati-hati. Yang namanya konser kan itu keramaian ya teman-teman Pro 2. Jadi ya udah saling menjaga aja dan berhati-hati. Nah teman-teman Pro 2 ya yang mau konser ya, mungkin silahkan pergi konser, bersiap-siap. Di sini Uut masih nemenin kalian semuanya di break time dan bakal hadirkan informasi ringan untuk sore hari ini ya, sampai ke pukul 18 nanti. Nah teman-teman Pro 2, di break time hari ini ya, karena ini lagi hangat-hangatnya Piala Dunia, teman-teman Pro 2, Uut bakal bahas seputar dengan fakta unik. Ya bukan fakta unik sih, ini informasi ringan banget ya. Uut tuh penasaran, kenapa ya Erling Haaland itu jadi pemain yang paling viral di Piala Dunia 2026. Pokoknya dia banyak banget diomongin di mana-mana kayak gitu. Nah, memang ya teman-teman Pro 2, kalau ngomongin sama Piala Dunia 2026 itu memang sering muncul tuh si Erling Haaland. Apa nggak tahu ya, emang kayaknya algoritmanya sosmed Uut aja atau gimana gitu. Dan menariknya yang bikin dia ini viral itu bukan cuma karena gol-golnya aja, tapi juga karena kepribadiannya yang bikin netizen-netizen tuh jatuh hati kayak gitu. Nah di lapangan Haaland ini tampilnya luar biasa teman-teman Pro 2. Dia ini jadi sosok penting yang membawa Norwegia melaju jauh di Piala Dunia gitu, bahkan mencetak gol-gol krusial yang bikin negaranya mencuri perhatian dunia. Nah, tapi begitu pertandingannya selesai, pembahasannya malah berlanjut nih ke media sosial. Video ekspresi Haaland, kemudian gimana gaya dia bercanda ya, sampai ke momen-momen randomnya gitu yang direkam oleh kamera netizen maupun timnya gitu, langsung berubah jadi meme ya kan, dan juga editan-editan yang berseliweran di berbagai media sosial. Dan lucunya lagi teman-teman Pro 2, banyak orang yang awalnya tuh bukan fansnya Haaland gitu ya kan, bukan fansnya sepak bola juga gitu, jadi ikut kenal Erling Haaland ini gara-gara konten-konten viral kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, ternyata ada ya alasan kenapa internet dan media sosial itu gampang banget jatuh hati sama Erling Haaland ini. Bukan cuma soal skill main bolanya aja, tapi juga karena image yang dia bangun di luar lapangan ya, brandingannya istilahnya gitu. Nah kira-kira ada hal apa lagi nih yang bikin netizen tuh suka sama Erling Haaland? Nanti kita bakal ngobrolin lagi teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Yovie and Nuno yang baru.

Pernahkah kamu melihat seorang gadis atau pria dengan lesung pipit yang membuat senyumnya terlihat lebih manis dan menawan? Faktanya, lesung pipit yang sering dianggap sebagai simbol kecantikan ternyata terbentuk karena adanya variasi pada otot wajah yang disebut dengan otot zygomaticus major. Perbedaan struktur otot ini menciptakan cekungan kecil di pipi yang kita kenal dengan lesung pipit. Menariknya, dalam dunia medis, lesung pipit bukanlah tanda kesehatan yang lebih baik atau lebih buruk. Lesung pipit hanyalah variasi anatomi alami yang tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi fungsi tubuh. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipit, anggaplah itu sebagai keunikan yang membuat senyummu berbeda. Dan jika kamu tidak memilikinya, jangan khawatir, karena pada akhirnya bukan lesung pipit yang membuat seseorang terlihat menarik, melainkan senyum tulus yang datang dari hati.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng UU teman-teman Pro 2, kita di break time untuk sore hari ini ya. Kita masih ngobrolin nih, kenapa ya Haaland itu sekarang viral banget di Piala Dunia 2026. Nah, selain karena skillnya teman-teman Pro 2, memang biasanya atlet kelas dunia itu identik dengan image yang serius ya dan penuh pressure gitu. Tapi justru beda nih sama Haaland. Di media sosial, dia ini sering banget mengunggah konten-konten yang santai ya, chill gitu, lucu, bahkan kadang terasa absurd gitu buat kita. Mulai dari selfie yang gak jaim ya, video-video dia bercanda, sampai dia ikut menikmati berbagai tren di internet. Nah, hal itu bikin banyak orang merasa kalau Erling Haaland ini tetap jadi dirinya sendiri walaupun dia berstatus sebagai salah satu striker terbaik di dunia kan. Biasanya orang-orang tuh kalau udah punya gengsinya itu kan dia kayak ya jaim kayak gitu, tapi beda banget sama Erling Haaland. Bahkan selama Piala Dunia berlangsung, banyak nih

obrolan selanjutnya kita bakal ngupas apa lagi nih dari Erling Haaland ini, kenapa dia bisa sampai viral di Piala Dunia tahun ini. Nah, setelah yang satu ini kita bakal spill karena bakal ada Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yeah, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Piala dunia
3: Piala Dunia in 1 minute.
1: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja,

0: Pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman produser, salah satu alasan kenapa nama Halan itu terus muncul di mana-mana adalah karena kreativitas para netizen, teman-teman produser. Banyak yang membuat editan video AI, kemudian meme ya. Terus juga ada kompilasi momen lucu sampai ke lagu-lagu khusus yang emang terinspirasi dari penampilannya Halan selama Piala Dunia. Bahkan pencarian tentang Halan di internet itu juga meningkat drastis ya teman-teman produser selama turnamen berlangsung. Dan menariknya teman-teman produser, fenomena ini itu menunjukkan kalau sekarang seorang atlet itu nggak cuma dinilai dari statistik pertandingannya aja ya kan, tapi juga dari kepribadian, kemudian cara mereka berinteraksi dengan penggemar ya, dan juga gimana mereka hadir di media sosial. Nah itu juga ikut untuk membentuk popularitasnya mereka, teman-teman produser. Jadi Halan itu bukan cuma sukses sebagai pemain bola aja, tapi juga berhasil menjadi bagian dari budaya internet saat ini. Nah teman-teman produser, sebelum kita ngobrol dikit lagi nih masih seputar dengan Erling Halan ini ya, terakhir nanti ada satu penjelasan menarik dari fenomena Halan yang rasanya relate banget buat kita semua. Kira-kira ada apa nih teman-teman produser? Tapi seperti biasa bakal Wood selingi dulu dengan lagu pilihan untuk sore hari ini, bakal ada Favorite Girl dari Justin Bieber.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Jalan terbaik by Caleb J. Teman-teman Pro 2 udah mengantarkan kita ke pukul 17:53 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Dan juga jalan yang terbaik juga nih bagi Erling Haaland ya, teman-teman Pro 2. Dan ternyata dari kisah Haaland di Piala Dunia 2026 ini, kita bisa lihat ya, teman Pro 2, bahwa prestasi dan kepribadian itu bisa banget berjalan seiringan. Jadi jangan karena kamu berprestasi, kamu itu harus jaim dan gak jadi diri kamu sendiri. Di lapangan, Erling Haaland ini tampil maksimal dan membantu Norwegia untuk mencetak sejarah. Di luar lapangan, dia tetap menunjukkan sisi santai, humoris, dan apa adanya gitu. Tetap jadi diri sendiri gitu ya. Kombinasi inilah yang membuat banyak orang menyukai Erling Haaland ini. Bahkan, di luar komunitas sepak bola. Kadang yang bikin seseorang dikenang itu, teman Pro 2, bukan cuma karena hebat di bidangnya aja nih, tapi juga karena sikap dan caranya berinteraksi dengan orang lain. Jadi mungkin itu juga ya yang menjadi penyebab Erling Haaland ini bukan cuma jadi kandidat top skor Piala Dunia aja, tapi juga jadi salah satu pemain yang paling viral sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, kalau menurut kalian siapa sih pemain yang paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 ini, karena performanya di lapangan atau justru karena kepribadian di luar lapangan? Nah, itu kita masing-masing punya favoritnya masing-masing. Nah, kalau Uts sih memang Erling Haaland ini ya yang jadi spotlight banget nih, yang mencuri perhatian Uts banget di sepanjang pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Nah, teman-teman Pro 2, udah di pukul 17:55 waktu Indonesia Barat, yang mana itu artinya kita sudah berada di penghujung break time untuk sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 18 dengan program berikutnya, karena bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dari pukul 18 sampai ke pukul 19. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, karena bakal ada Tiba-tiba dari Anmesh.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, masih dibarengi sama Uut ya. Masih dibersamai dengan Uut nih di sore ceria kita hari ini. Dan di pukul 18 ini kita bakal ada program yang masih menghadirkan informasi ringan buat sore hari kamu ya teman-teman Pro 2. Kita di Pro 2 Sunset dari pukul 18 sampai ke pukul 19 nanti teman-teman Pro 2. Dan di Pro 2 Sunset ini kita bakal ngobrolin seputar dengan fitur HP yang jarang dipakai. Nah, ini siapa yang 24/7 udah main handphone terus ya, tapi nggak tahu sama fitur-fitur ini. Padahal sebenarnya ini berguna banget teman-teman Pro 2. Dan misalnya kalau tanya sama teman-teman Pro 2, kira-kira fitur apa yang paling sering dipakai di HP-nya, itu pasti banyak yang jawab masih seputar dengan sosial media ya, atau aplikasi untuk berbagi pesan kayak gitu. Padahal teman-teman Pro 2, kalau diulik lebih dalam lagi nih sama smartphone kamu itu, nah yang kamu pakai tiap hari sebenarnya punya banyak fitur keren yang sering banget keskip sama kalian semua. Dan lucunya, kadang kita rela nih download aplikasi tambahan padahal fitur bawaan HP kita tuh udah bisa melakukan hal yang sama dengan aplikasi yang di-download itu. Misalnya nih ya, contohnya kayak fitur scan dokumen. Nah, itu banyak ya yang download aplikasi Meet gitu ya, karena banyak orang yang masih mikir harus pakai scanner atau aplikasi khusus untuk nge-scan dokumen. Padahal sekarang ya, apalagi kalau kamu HP-nya benar-benar yang keluaran terbaru gitu kan, hampir semua HP itu udah punya fitur yang scan langsung dari aplikasi kamera atau dari galeri kamu. Hasilnya juga rapi dan otomatis dipotong ya sesuai ukuran dokumen. Bahkan kamu bisa langsung simpan dalam bentuk PDF teman-teman Pro 2. Buat anak kuliah, orang-orang yang kerja, atau siapapun deh yang sering kirim dokumen dan scan-scan ini ya, tentunya fitur ini benar-benar menghemat waktu ya. Tapi bukan berarti kamu bisa nge-scan barcode juga ya. Nge-scan kris gitu ya, nggak bisa lah ya. Kalau nge-scan kris ya tetap dari m-banking kamu gitu. Jadi teman-teman Pro 2, mungkin bukan HP kamu yang kurang canggih barangkali ya, bisa jadi aja kalau kamu itu belum sempat explore semua kemampuan dari smartphone kamu. Nah teman-teman Pro 2, selain urusan dokumen, ada juga nih satu fitur yang sering dianggap sepele sama para pengguna smartphone, tapi bisa bikin hidup kamu jauh lebih praktis dan juga lebih simpel teman-teman Pro 2. Kira-kira ada fitur apa lagi ya selain scanner tadi? Nanti kita bakal kulik-kulik lebih dalam lagi teman-teman Pro 2. Dan karena nanti Wood masih bakal puterin lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Next bakal ada Boleh Juga dari Salma Salsabil. Kemudian setelah dari Salma Salsabil ya teman-teman Pro 2, kita tentunya akan bergabung juga nih ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Karena FYI, untuk azan maghrib di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu nanti bakal berkumandang di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal mendengarkan lagu bernuansa Islami dan juga nanti bakal ada pengajian Al-Quran ya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu selanjutnya. Untuk sore hari ini bakal ada Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran di petang hari ini, jelang berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Kali ini Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 53 dibacakan Azizah Farah Fadilah dari Pondok Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan Surah Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 53.

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan langsung kami komandangkan seruan azan maghrib dari RRI Bukit Tinggi. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib Anda.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Piala dunia
2: in 1 minute.
3: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang. Tapi, sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi, ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.
4: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
5: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
4: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
5: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
4: Apa lo? Mau berantem?
6: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
5: Ya! Malah kabur, cemen.
7: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sunset ya, untuk pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro2, ada lagi nih satu fitur yang sering banget diabaikan sama pengguna smartphone ya, padahal manfaatnya itu besar banget, yaitu Emergency SOS. Nah di banyak HP Android maupun juga iPhone, teman-teman Pro2, kita bisa ngatur kontak darurat, informasi kesehatan, bahkan ngirim lokasi secara otomatis ketika terjadi keadaan yang darurat atau yang mendesak ya teman-teman Pro2. Dan semoga sih fitur ini gak pernah benar-benar dipakai ya. Cuma kalau suatu hari nanti kita berada dalam situasi yang membutuhkan bantuan cepat, tentunya fitur seperti ini bisa sangat-sangat membantu kita ya. Tapi sayangnya banyak orang yang baru tahu keberadaannya setelah ngelihat konten di media sosial atau membaca artikel teknologi gitu, atau ada yang nge-spill, nge-review kayak gitu. Padahal proses mengaktifkannya tuh cuma butuh beberapa menit aja teman-teman Pro2. Kadang fitur paling penting itu justru bukan yang paling sering kita gunakan ya. Dan seperti Emergency SOS ini contohnya gitu. Nah teman-teman Pro2, kalau ada fitur yang underrated banget menurut Uut, yang terakhir ya, ini adalah digital well-being atau screen time. Fitur ini itu bisa nunjukin berapa lama kita menggunakan handphone setiap hari, kemudian aplikasi apa yang paling sering dibuka, sampai memberikan batas waktu penggunaan. Kalau misalnya kita tuh ngerasa mulai kebablasan, kita bisa ngeset timernya. Kadang tanpa sadar kita bilang kan kayak alah main HP cuma sebentar, pas dicek 8 jam buka Instagram doang kayak gitu kan, wow ya kan. Nah teman-teman Pro2, bukan berarti kita harus berhenti pakai HP. Justru fitur digital well-being atau screen time ini bisa bantu kita supaya lebih sadar nih gimana kita menggunakan waktu saat bermain handphone atau menggunakan sosial media. Karena teknologi itu seharusnya memudahkan hidup kita ya, bukan malah membuat kita itu kehilangan banyak waktu tanpa disadari. Jadi sesekali teman-teman Pro2 coba deh buka menu pengaturan handphone kalian gitu. Siapa tahu nih ada fitur keren yang selama ini cuma nganggur aja di HP-nya gitu. Padahal bisa banget untuk nge-upgrade aktivitas kamu sehari-hari jadi lebih praktis lagi. So itu dia teman-teman Pro2, pembahasan kita untuk Pro2 Sunset di, ini udah malam ya. Di malam hari ini ya. Karena udah hampir 1 jam juga nih kita di program ini, dan nanti kita ketemu lagi di pukul 19. Tentunya di program terakhir kita bakal ada Music Live Chat. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro2, karena bakal ada yang mau lewat ya, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Sebelum kita ke program Music Live Chat, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah tahun 2026 bagi murid baru. Program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman, dan menggembirakan. Kemendikdasmen terus menyosialisasikan petunjuk teknis sesuai Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Aturan baru mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Sekolah juga wajib mensosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai. Budaya sekolah aman dan nyaman menjadi landasan utama pelaksanaan MPLS. Beralih ke berita kedua, Marc Marquez mengamankan pole position atau posisi terdepan pada kualifikasi MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Pembalap Spanyol itu mencatat rekor lap baru sekaligus memimpin dominasi Ducati di barisan depan. Marquez membuka sesi Q2 pada Sabtu 11 Juli 2026 dengan catatan waktu 1 menit 19,576 detik. Fabio Di Giannantonio kemudian mengambil alih posisi terdepan dengan putaran lebih cepat. Last but not least, teman-teman Pro 2, rumput yang akan digunakan pada final Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi saksi lahirnya juara dunia baru, tapi juga akan berubah menjadi souvenir bernilai tinggi. FIFA berencana menjual potongan rumput lapangan final kepada para kolektor dan penggemar sepak bola. Penjualan ini dilakukan setelah pertandingan puncak yang digelar di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat pada 20 Juli 2026. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: untukmu.
1: Raim Laude bersenja gurau, teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke program selanjutnya ya, karena bakal ada music live chat nih sebagai program penutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 19 sampai ke pukul 20 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, as always di music live chat lokal ini kita bakal ngobrolin seputar dengan musisi-musisi lokal ya, tentunya dari Sumatera Barat. Dan hopefully ya, semoga kita next time atau di next music live chat lokal kita bisa mengundang barangkali ya musisi-musisi lokal dari Sumatera Barat ya, teman-teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa, untuk program music live chat lokal hari ini kita cuma ngebahas aja seputar dengan musisi lokal yang menurut Uut itu underrated banget. Ini ada soloist indie ya, asal Sumatera Barat yang punya vibes bisa dikatakan nostalgia gitu. Nah, memang kalau kita ngomongin musisi yang asal dari Sumatera Barat itu, teman Pro 2 yang langsung kepikiran ini adalah nama-nama yang udah lebih dulu dikenal secara nasional ya, kayak Afgan, Tulus gitu ya kan. Tapi sebenarnya masih banyak loh talenta-talenta lokal yang diam-diam itu terus menghasilkan karya dan juga layak nih hasil karyanya masuk ke playlist kita semua. Salah satunya itu adalah seorang soloist indie asal Sumatera Barat ya, yang sejak tahun 2020 nih, zaman-zaman COVID banget, ini konsisten merilis karya secara independen. Dan warna musik yang dibawanya ini cukup unik karena memang memadukan pop, kemudian city pop, dan juga ada nuansa nostalgia yang bikin lagunya ini kerasa lebih hangat saat didengar, teman-teman Pro 2. Dan yang langsung mencuri perhatian ini adalah karakter vokalnya dari si musisi ini. Gak dibuat-buat dan terdengar lembut, dan cocok banget buat nemenin sore hari kamu, teman-teman Pro 2 tadi ya. Ini karena udah lewat dan gak sore lagi, jadi besok didengar. Kemudian kalau misalnya kamu lagi di perjalanan pulang, nah ini cocok banget juga nih. Atau cuma sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri. Musiknya pun juga punya ciri khas ya, teman-teman Pro 2, gak terlalu rame, tapi justru bikin setiap instrumennya tuh kerasa pas banget gitu. So buat kalian yang suka lagu-lagu dengan nuansa tenang dan emosional, musisi yang satu ini layak banget buat dilirik. Nah ini Bumi ya, teman-teman Pro 2. Ini spellingnya buat teman-teman Pro 2 yang nggak tahu, ini adalah Bumi, soloist indie asal Sumatera Barat ya. Jadi ini BUMIY, Bumi ya. Jadi bisa dicari lagunya, teman-teman Pro 2 ya, bisa dinikmati juga. Nah jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 itu lagi nyari musisi-musisi lokal yang punya lagu enak gitu, mungkin bisa dilirik ya Bumi ini, teman-teman Pro 2, karena memang seperti yang udah jelasin tadi, kalau lagu-lagunya itu memang soft gitu kan, lembut, dan cocok banget buat nemenin kamu kayak di perjalanan pulang kayak gitu. Nah kalau tadi kita udah bahas karakter musiknya Bumi, next kita bakal ngobrolin soal kenapa lagu-lagunya itu kerasa begitu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, karena bakal ada yang lewat dulu nih, bakal ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Perlahan tapi pasti kendaraan kami melewati jalanan berliku menuju ketinggian 1250 meter dari permukaan laut menuju sebuah desa yang indah yang dikenal dengan nama Desa Lawang. Desa ini bersuhu dingin dan memiliki curah hujan yang tinggi per tahunnya. Desa dengan luas 16,69 km persegi dan berpopulasi 3.972 jiwa. Terdiri dari 6 jorong, yakni Jorong Lawang Tuo, Jorong Batu Basa, Jorong Katapiang, Jorong Gajah Mati, Jorong Bapak Tuangan, dan Jorong Buayan. Wilayah Desa Wisata Lawang merupakan wilayah perkebunan tebu, sawah, kebun bawang, dan hutan. Desa ini tak sulit dijangkau. Jika kita beranjak dari Kota Padang, pengunjung harus menempuh jarak 107 km lewat jalan lintas barat Sumatera dan melewati jalan pendakian Kelo Ampe Pulau Ampe. Bila mengambil rute dari kota wisata Bukit Tinggi, wisatawan butuh 23 km perjalanan melintasi jalan Padang Lua Maninjau. Tak hanya kaya dengan segala keindahan alamnya, desa ini juga menoreh prestasi sebagai juara pertama kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Sungguh torehan luar biasa, di mana Desa Wisata Lawang harus bersaing dengan lebih dari 4.573 desa wisata yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat kami menemui Ketua Pokdarwis Desa Wisata Lawang, Zilfaroni Sutan Rajolelo.
1: Ini adalah satu piala, yaitu juara satu anugerah desa wisata dalam kategori homestay dan toilet tingkat nasional. Penghargaan yang alhamdulillah sangat membanggakan dan sangat memuaskan. Kalau kategori untuk juara satunya memang ini yang pertama. Sebelumnya kami telah masuk 75 besar, sebelumnya 100 dan 500 besar. Ya, alhamdulillah sudah bertahun-tahun memang baru yang mendapat juara baru kali ini dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia.
0: Kategori homestay dan toilet umum di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 dianugerahkan pada Desa Lawang berdasarkan penilaian kualitas pelayanan homestay yang baik serta mempertahankan desain arsitektur budaya lokal dan toilet yang mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan. Ini bisa dilihat dari salah satu homestay yang ada di desa ini, yakni Homestay Perjuangan. Saat memasuki homestay ini terasa kehangatan khas rumah penduduk yang sangat apik dan nyaman. Jejeran kamar yang cukup luas dengan fasilitas rumahan membuat siapapun yang menginap di sini akan merasa di rumah sendiri. Homestay Perjuangan termasuk dalam salah satu homestay yang dinilai oleh tim Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Daniel, pengurus homestay, berbagi cerita seputar homestay ini.
2: Homestay ini berdiri pada tahun 2015, kami beroperasi. Beroperasi tahun 2015 itu alhamdulillah wisatawan lokal telah mengenal Homestay Perjuangan gitu kan. Yang mau ke Puncak Lawang, wisata Puncak Lawang, wisata Lawang Park gitu kan. Dan daerah wisata lainnya di sekitar Lawang ini, Desa Wisata Lawang gitu kan. Homestay Perjuangan ada 5 kamar, terdiri dari family room, single room, dengan group room. Lalu ada cadangan kamar kami sekitar 3 kamar, jadi jumlahnya sekitar 8 kamar gitu. Fasilitas ada sarapan pagi, di pagi harinya ada welcome drink, ada kopi teh di malam hari gitu kan. Lalu di setiap kamar kami sediakan toilet duduk di seluruh kamar. Masing-masing kamar ada toilet duduk. Lalu di masing-masing kamar ada dispenser untuk pembuatan minuman gitu kan. Nah, jadi terdiri dari 3 kategori kamar tadi. Kalau untuk rate-nya itu untuk per orangnya itu Rp110.000 per orang. Itu sudah termasuk sarapan pagi. Nah, jadi itu kalau hitungan rombongan ya, kalau satu keluarga yang satu kamar kecil yang single room itu 250.000
3: per malam
2: gitu. Sedikit kelebihan dari sini, selain lokasi yang strategis dekat dengan beberapa lokasi wisata di Desa Lawang ini, ada Lawang Park, ada Puncak Lawang, ada Muntanai gitu kan. Selain itu juga hasil dari homestay ini juga digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar sini, seperti kita apa namanya, untuk didikan subuh itu penghasilan homestay untuk membayar apa namanya kegiatan didikan subuh lah gitu kan. Lalu ada kegiatan MDA di daerah Ketaping ini untuk sebagian pendapatan kami lah disisakan ke situ lah. Karyawan tetap ada dua orang gitu kan. Lalu ada karyawan tambahan sekitar dua orang lagi, jadi sekitar empat orang. Ya, harapan tentu Lawang ini lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri gitu kan, di negara tetangga ataupun di luar negeri yang lainnya gitu. Untuk agar majulah pariwisata di Sumatera Barat ini gitu kan. Tentu kami masih belajar banyak kekurangan gitu, Bu. Banyak kekurangan di sana sini, tentu kami juga harus memperbaiki diri. Nah, jadi untuk kepentingan semualah pariwisata dan kemajuan desa wisata di Lawang ini gitu.
0: Masyarakat Lawang pada umumnya memiliki mata pencarian yakni berkebun dan bertani. Tebu Lawang merupakan salah satu komoditas unggulan yang diolah oleh masyarakat sekitar menjadi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti gulo saka, gulo semut, kacang goreng atau randang, kerupik ubi saka, minuman air tebu, nasi tangguli, kapelo bawo, tumbang, dan lain sebagainya. Produk unggulan gulo saka Lawang adalah produk unggulan Desa Lawang, di mana setiap hari Rabu dan Kamis, masyarakat Desa Lawang membuat gula saka menggunakan alat tradisional dan modern. Proses pembuatan gulo saka disebut mangilang tabu atau saka dengan menggunakan kilangan kabau atau kilangan masin. Pada hari Jumat, masyarakat akan menjual hasil produksi gulo saka ke pasar tradisional, yaitu Pasar Lawang, Tigo Balai. Komposisi keindahan alam, keramahan masyarakat, dan tradisi, serta kolaborasi semua pihak mengantarkan Desa Wisata Lawang menjadi pemuncak di event berskala nasional.

Perjalanan tentang Pok Darwis dari mulai sampai menuju ADWI 2023 ini ya Bu ya. Mulanya kita mulai berkegiatan dari 2012, 2017 dan sampai 2023 sekarang. Jadi perjalanannya kita mulanya di lembaga membuat seluruh kegiatan yang ada di desa wisata yang dijadikan wisata. Salah satu contohnya baik dari daya tarik, UMKM, homestay, dan toilet, dan yang lain-lainnya yang ada di desa wisata. Jadi dari bermacam kategori itu, kami mulai menjual, mempromosikan atau memviralkan apa yang ada-ada di desa wisata Lawang. Dalam berjalannya waktu tentang desa wisata, masuklah itu namanya masuk kategori nominasi ADWI 75 besar wisata se-Indonesia, baru 75 ya Bu ya. Jadi terus berkegiatan yang alhamdulillah sampai sekarang masuk juara satu kategori yaitu homestay dan toilet tingkat nasional. Kalau di sini, kalau homestay di sini, sebetulnya homestay kan banyak ya Bu ya, mungkin seluruh Indonesia ada homestay ya Bu. Tapi kalau di sini homestay yang masuk kategori itu memang yang bilang homestay itu kan tamu atau wisatawan yang nginapnya di rumah penduduk. Jadi dia mengikuti apa kegiatan yang ada di homestay, bagaimana aktivitas di homestay dia mengikuti dan memang merasakan bagaimana dia seolah-olah wisatawan itu pulang kampung, merasakan gimana di homestay itu merasakan kekeluargaan, kebersamaan dengan pemilik homestay itu sendiri. Nah itu kalau masalah homestay, kalau standar khususnya, kalau kami belum tidak tahu standar khusus homestay ini Bu kan, tapi yang namanya toilet otomatis dibersihkan. Jadi sudah kebiasaan kebersihan di toilet atau di tempat-tempat toilet-toilet umum juga. Jadi mungkin sudah membiasa kali ya Bu ya. Jadi kami tidak tahu standarnya, tapi kami masuk di kategori toilet Bu. Dari awal mulai kegiatan sampai menang itu

0: toh. Kayaknya ADWI ini kalau yang dibilang Pak Darwis ini hanya sebagai wadah kayaknya, Bu. Ini sudah kerjasama kita masyarakat Negeri Lawang semua, termasuk juga perantau-perantau, Bu, kan, yang ikut mendukung dengan ADWI ini. Efek yang sementara otomatis kami, otomatis masyarakat Negeri Lawang merasa sangat bangga. Dan bagaimana sekarang masyarakat itu supaya lebih mempertahankan lagi. Dan keduanya seperti tamu-tamu sudah mulai berdatangan, ada-adanya kayak studi banding, kayak seperti berkegiatan-kegiatan di desa wisata sudah mulai, tapi belum begitu
1: karena baru ya
0: Bu.
1: Iya. Nah, untuk harapan Bapak ke depan ini bagaimana agar bisa mempertahankan prestasi ini?
0: Harapannya itu kepada baik khususnya kepada Pak Darwis atau lembaga-lembaga lain atau seluruh masyarakat Negeri Lawang dan seluruh komunitas-komunitas, unsur-unsur dan lembaga-lembaga yang ada, harapannya itu otomatis lebih meningkatnya lagi lah pariwisata dan kunjungan ke Negeri Lawang dan aman, nyaman, sebagaimana yang di Sabta Pesona itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau pemerintah, kalau support apa, mungkin belum bisa jawab ya, Kak, ya. Mungkin kami meminta atas nama lembaga, mohon lebih diperhatikan lagi lah lembaga-lembaga yang ada ini. Cuman itu, Kak, lebih diperhatikan lagi, Kak.
2: Potensi wisata yang ada di Desa Wisata Lawang cukup banyak. Salah satunya yang sangat ikonik terdapat dua wisata unggulan yang sudah tersohor saat ini, yakni Puncak Lawang di Jorong Gajah Mati dan Lawang Park di Jorong Batu Basa. Kedua wisata ini terintegrasi di sepanjang tebing Nagari Lawang dan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik untuk menikmati panorama Danau Maninjau dari ketinggian. Jika di Puncak Lawang punya banyak wahana, maka Lawang Park dikonsep lebih tenang dan alami. Bagi wisatawan minat khusus seperti trekking, para layang, dan sebagainya, ini bisa ke Puncak Lawang, sebab punya banyak wahana. Namun bagi yang ingin menenangkan diri, kegiatan family gathering, dan lainnya, bisa ke Lawang Park. Desa Lawang juga dikenal dengan para layangnya, karena tempat para layang di Puncak Lawang adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Puncak Desa Wisata Lawang juga telah melahirkan para atlet yang hebat dan memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan yang telah ditorehkan oleh Desa Wisata Lawang ini tentu menopang banyak harapan dari masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Fuadi Datuk Panduko Intan.
3: Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Negeri Lawang terhadap perkembangan wisata di Negeri Lawang ini cukup besar dan optimal, karena di dalam pemilihan Negeri Wisata tahun 2023 ini kemarin, Negeri Lawang berserta masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya andil mereka cukup besar untuk meraih Negeri Lawang ini untuk mendapatkan juara di Negeri Wisata ini. Efeknya untuk Negeri Lawang itu semakin bertambahnya kunjungan wisata baik dari luar maupun dari mancanegara datang ke Negeri Lawang ini, dan juga efek lainnya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat di Negeri Lawang ini bertambah karena semakin banyak wisatawan dan juga semakin banyak hasil-hasil yang dihasilkan oleh Negeri Lawang seperti gula merah, tebu dan lain-lainnya, itu cukup banyak peminatnya dari masyarakat yang datang ke Lawang baik sebagai wisatawan maupun sebagai pengunjung yang lain-lainnya. Itulah yang dirasakan oleh Negeri Lawang, terutama hasil dari Negeri Lawang itu ada kacang lawang, saka lawang, tebu lawang, dan itu betul-betul meningkatkan ekonomi dari masyarakat Negeri Lawang. Harapannya ke depan semoga masyarakat Negeri Lawang bisa mempertahankan juara satu ini dan juga bisa meningkatkan lebih maju lagi wisatawan ataupun daerah wisatanya, baik itu berupa kebersihan dan lain-lainnya, untuk lebih meningkatnya kunjungan wisata ke negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Music Live Chat lokal ya, teman-teman Pro 2, dan kita masih ngebahas seputar dengan Bumi ya, musisi lokal asal Sumatera Barat. Nah, teman-teman Pro 2, salah satu kekuatan terbesar dari musisi ini ada di cara dia bercerita lewat lagu. Lirik-lirik yang ditulis itu kerasanya puitis banget ya, tapi tenang, tetap mudah dipahami, nggak bikin otak kamu berpikir banget kayak ini maksudnya apa ya, gimana ya, gak gitu ya. Tetap mudah dipahami, gak berusaha terdengar rumit, tapi justru menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana yang bikin penikmatnya itu gampang banget menghubungkan lagu dengan pengalaman pribadi. Kalau misalnya relate, kalau gak relate ya udah dengerin aja. Nah, salah satu karya yang cukup mencuri perhatian dari Bumi ini adalah lagunya yang berjudul Prasasti ya. Lagu ini tuh punya nuansa yang reflektif nih, seolah-olah ya kayaknya ini ngajak penikmat musiknya untuk mengingat kembali perjalanan hidup, kenangan ya, dan juga orang-orang yang pernah hadir dalam cerita kita ya. Karena memang di dalam hidup ini kita punya banyak orang yang datang dan pergi, people come and go kayak gitu ya. Jadi mungkin di lagu Prasasti ini bisa sedikit memberikan ingatan lagi nih buat teman-teman Pro 2 yang tentang seseorang yang mungkin pernah ada di hidup kalian semuanya. Ditambah lagi dengan aransemen yang rapi dan nyaman nih di telinga kita ya, istilahnya kayak sekarang tuh sopan banget masuk ke telinga. Lagu ini kerasa kayak teman ngobrol yang gak banyak ngomong tapi selalu berhasil bikin kita tuh mikir gitu loh. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kalian ngerasa karakter musik ini familiar atau mungkin memang ada alasan lainnya, nah nanti kita bahas ya teman-teman Pro 2, karena kita bakal break dulu nih dari Music Live Chat lokal untuk hari ini, karena nanti tepat di pukul 19:44 waktu Indonesia Barat kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Tapi sebelum kita dengerin kumandang azan ya, karena nanti masih di pukul 19:44, kita jelang dulu dengan lagu bernuansa Islami ya teman-teman Pro 2. Jadi silahkan menunggu masuknya waktu Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 19:44 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, lestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Oke, teman-teman Pro2, jadi buat kamu yang suka sama Bumi, nah mungkin kamu juga bakal suka ya sama lagu-lagunya kayak Hindia, Kunto Aji, dan juga Randy Pandugo, karena itu lagunya agak mirip-mirip nih sama musisi lokal kita tadi ya, yaitu Bumi. Dan teman-teman Pro2, sejak mulai berkarya di tahun 2020, solois indie asal Sumatera Barat ini itu terus menunjukkan konsistensinya dengan ngerilis karya-karya independen ya. Dan di era digital kayak sekarang, musisi itu nggak harus selalu berada di kota besar untuk bisa didengar banyak orang. Selama punya karya yang jujur ya, kualitas yang baik dan terus konsisten nih, dan juga nggak suka ngeplagiat orang, nah peluang untuk berkembang itu bakal selalu terbuka. Dan kehadiran musisi seperti ini juga jadi bukti nih ya teman Pro2, kalau Sumatera Barat itu punya banyak talenta yang layak banget untuk mendapat perhatian lebih luas. So itu dia pembahasan kita untuk Music Live Chart Lokal hari ini, dan gak kerasa udah hampir 1 jam aja ya kita bahas Bumi ini sebagai musisi lokal dari Sumatera Barat. Dan juga teman-teman Pro2, saatnya untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu dari sore ceria hari ini. Udah nemenin kamu dari pukul 15 sampai ke pukul 20 ya, 5 menit lagi nih. Nah udah hampir 5 jam. Dan nanti kebersamaan kamu bakal dilanjutkan oleh Bang Robby Oktaes ya, di Rehat Malam dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ini satu lagu terakhir dari Uut untuk menutup kebersamaan kita, bakal ada Give Me Your Forever dari Zack Tabutlo. So tetap dengerin terus 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan see you tomorrow.

0: Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2, selamat malam. Dan kembali lagi ya, setelah semalam malamnya bareng Robi, dan malam hari ini kembali lagi dengan Robi. Kita lanjutkan kebersamaan kita hari ini setelah tadi bareng sama Kak Utari. Teman-teman, ada aku Robi Otes yang menemani teman-teman hari ini edisi 11 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin kamu seperti biasa teman-teman sampai nanti jam 12 malam ya. Dan kali ini kita ada program yang berbeda, program yang hadir di setiap hari Sabtu malam Minggu. Aduh, kita ada Englishius buat kamu. Dan teman-teman Pro 2, di sini kita bakal learning ya, belajar bahasa Inggris dengan fun, easy and useful for your daily life. And today's topic is about something we all have but sometimes we don't appreciate enough. Itu adalah waktu or time, guys. Here a famous quote buat kalian, dengerin baik-baik. Time is the most valuable thing a person can spend. Nah, what does it mean? Itu artinya waktu adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Once it's gone, we can never get it back. Many people say, I'll do it tomorrow, I still have plenty of time. But the truth is, tomorrow is never granted. Yes, like that, ya. Yeah? Waktu nggak pernah kita tahu, gitu ya. One way to respect your time is by setting priorities. Instead of doing everything at once, focus on what really matters first, and then that's how successful people manage their life. Today vocabulary, it's a priority. It's a noun yang artinya adalah prioritas, teman-teman. For example, my priority is finish my assessments before watching Netflix. Jadi artinya itu kayak prioritasku adalah menyelesaikan tugas sebelum menonton Netflix. That example. Dan tapi yang perlu kalian ingat, teman-teman Pro 2, your future depends on what you do today, not tomorrow. Okay? So we're gonna talking another topic ya, untuk stop wasting time, berhenti untuk membuang-buang waktu, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere, stay tune bareng aku di Englishius Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Piala dunia
2: Piala dunia in one minute.
3: Setiap Piala Dunia FIFA selalu punya lagu resmi yang langsung nempel di kepala. Lagu-lagu ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi identitas dari tiap edisi turnamen. Salah satu yang paling ikonik adalah Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Lagu ini rilis di Piala Dunia 2010 dan langsung meledak di seluruh dunia. Beatnya yang energik bikin siapapun pengen ikut joget, bahkan yang gak terlalu suka bola sekalipun. Menariknya, lagu Piala Dunia sering menggabungkan unsur budaya lokal dengan musik pop global. Jadi selain catchy, lagu-lagu ini juga punya makna persatuan dan semangat dunia. Gak heran, kalau sampai sekarang, begitu dengar lagunya, orang langsung keinget, wah ini momen seru Piala Dunia. This is Africa.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
2: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih... Bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
5: Dunia FIFA, posisi kiper sering banget jadi penentu hidup matinya tim. Saat pertandingan masuk ke adu penalti, semua mata langsung tertuju ke satu orang di bawah mistar gawang. Tekanan yang mereka rasakan bukan main, karena satu keputusan bisa bikin tim jadi juara atau justru pulang dengan kecewa. Menariknya, kiper bukan cuma penjaga gawang, tapi juga bisa jadi pahlawan utama di momen paling krusial. Banyak cerita di mana penyelamatan spektakuler mereka langsung mengubah jalannya sejarah pertandingan. Bahkan, satu tepisan bisa bikin satu negara berpesta dan jutaan orang menangis haru. Makanya, peran kiper di Piala Dunia itu sering underrated. Padahal dampaknya luar biasa besar. Jadi jangan heran kalau setelah pertandingan, nama kiper bisa dielulukan layaknya pencetak gol.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Berdua masih bareng aku Robby Octais dan kita masuk di story of the day. Story of the day, biasa teman-teman yang mau request boleh banget teman-teman. Boleh teman-teman telepon langsung di 0811-669-9480 ya. Itu boleh dari WhatsApp dan juga boleh dari, oh udah ada masuk nih penelpon kita di malam hari ini. Kalau gitu langsung kita angkat aja ya teman-teman ya. Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa di mana?
1: Ini sama Udaroni di Sopaduan.
0: Halo Udaroni, apa kabar? Jumpa lagi Daroni malam hari ini.
1: Iya, ini sama Robby.
0: Masih bareng Robby malam hari ini, dah. Betul sekali.
1: Gimana kabarnya Robby malam ini?
0: Alhamdulillah, sedikit sedikit tidak baik-baik aja karena gak bisa nonton konser kita. Katanya ada konser dah di Bukit Tinggi malam ini.
1: Gitu ya?
0: Iya, jadi ya udahlah gak apa-apa lah. Seperti itulah. Udah Roni, apa kabar di malam hari ini dah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini lebih semangat daripada malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya kayak lebih ngantuk. Ini enggak terlalu ngantuk kayaknya dah ya. Oke, langsung aja dah Romi. Mau request lagu apa nih dah Roni malam hari ini?
1: Ini lagunya tahun berapa nih?
0: Hari ini lagunya tahun berapa? Kita di atas 2020, lagu pop Indo, pop barat boleh.
1: Indonesia yang.
0: Yes, betul sekali.
1: Kalau yang 2020 yang lagu baru-baru siapa ya yang ada penyanyi yang disebutkan dulu?
0: Mau yang 2020 atau yang 2026 yang baru?
1: Tahun 2026 atau yang baru ya?
0: Ini kan kita tahun 2026 ini dah.
1: Oh ya, oke lah, dan 2026 ini enggak apa-apa lah.
0: 2026 ini ada banyak sih dah, mau yang lagi yang
1: maunya ya penyanyi cewek ya.
0: Maunya penyanyi cewek. Oke.
1: Iya.
0: Oke, penyanyi cewek mungkin dari Raisa mau?
1: Raisa, siapa lagi?
0: Ada Raisa, ada juga dari ada penyanyi-penyanyi dulu, ada Geisha juga, ada Kesha. Uh-huh. Kesha Lafronka, ada Liodra, ada banyak nih, ada Vanessa Z. Penyanyi-penyanyi pendatang baru sih ini, dah.
1: Siapa?
0: Vanessa Z.
1: Itu aja lah.
0: Oke, boleh Vanessa Z. Lagunya yang berkaca-kaca ya. Ini lagi banyak banyak juga sih yang oke. Banyak yang request juga sih ini dah. Kalau gitu salam-salamnya dah buat siapa nih malam hari ini?
1: Iya. Salam untuk Robby, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin, udah juga sehat ya.
1: Salam Terni di Baso, berkembang di Baso, Bang di Manyangin.
0: Mhm.
1: Irar Pengana Nila di Pelambayan, yang cepat campi Watabu, Abang Ed Baco Pelano.
0: Oke.
1: Mr. Aldi Padang Luar.
0: Padang Luar, Mr. Al.
1: Pasti Bersabah.
0: Oke.
1: Mak Buat di Bukit Macang. Nenek Luna di Batu Sangka.
0: Oke.
1: Nenek Lampir di Pengana.
0: Pengana, betul.
1: Iya. Di

0: Apa lagi ya? Nenek kentut punya kuah.
1: Okey.
0: Ini nenek banyak ni. Pokoknya semua nenek, semuanya kakek-kakek dapat salam ya dari Udaroni.
1: Siap, Daroni. Cukup udah?
0: Ya, cukup. Pokoknya dibungkus rapi aja semuanya.
1: Siap.
0: Nah, semoga Robinya sehat selalu ya. Murah rezekinya, panjang umurnya, rindu antara keluarganya ya.
1: Amin. Balik lagi doanya ya, Daya.
0: Iya, iya. Sama-sama. Nanti tunggu lagunya di Bukit Tinggi di
1: Sopadon ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Daroni.
0: Iya, di radionya lagunya di Pro 2 didengar di Bukit Tinggi di Sopadon ya.
1: Siap Daroni ya. Siap dah, siap.
0: Terima kasih banyak, Bi.
1: Terima kasih kembali Daroni.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah teman-teman Prodo, pendengar setia kita, ada udah Roni mau dengerin lagu Berkaca-Kaca dari Vanessa Z. Jadi mungkin karena tadi udah Roni mendengarkan namanya Vanessa Z cukup cantik gitu ya, dari namanya cantik gitu ya. Wah, kayaknya suaranya juga bakal cantik nih. Oh, tentu cantik ya udah Roni ya. Oke, udah Roni ditunggu ya lagunya ya. Saat lagi kita bakal puterin. Nah, buat teman-teman Pro 2 juga yang mau gabung di Story of the Day kita malam hari ini, teman-teman yang mau request lagu boleh banget, bisa cukup WhatsApp aku di WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi di 0811 669 9480, atau teman-teman Pro 2 mau telepon ngobrol langsung bareng aku di malam hari ini juga boleh banget teman-teman ya. Langsung aja telepon by WhatsApp juga boleh, dari telepon seluler juga boleh, dengan nomor yang sama 0811 669 9480. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp-WhatsApp yang udah pada masuk nih. Waduh, aku diserbu nih, diserbu banget nih, banyak banget ya. Ini fans dari Sabrina Leanor. Waduh, Min mau dengerin lagu Sabrina Leanor, haha. Min, saya dari Berbinar, mau request lagu Sabrina Leanor yang haha. Selamat malam gitu ya. Kak, aku Vika dari Berbinar. Waduh, ini Berbinar semua nih masuk ya ke WhatsAppnya Pro 2 ya. Dan mau denger lagu haha dari Sabrina Leanor. Udah cukup banyak banget nih. Aku gak bisa bacain satu-satu guys, tapi aku pasti ini teman-teman dari Berbinar ya. Ada kakak Banyu, ada siapa lagi, kita cek-cek ya. Ada kakak Sruni Nurul gitu ya. Banyak nomor-nomornya yang baru masuk. Dan kalau gitu teman-teman, dua lagu Vanessa Z dan juga Sabrina Leanor kita bakal putarkan di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang mau join langsung aja guys, nanti ya kita gabung lagi di Story of the Day. Nah, boleh nelpon, boleh WhatsApp bareng aku. Enjoy the music. Requestan dari Daroni, Vanessa Z, Berkaca-Kaca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Yo, 90.8 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Robby Oktaes di malam hari ini, teman-teman. Dan kita lanjut lagi yuk. Teman-teman yang mau request boleh langsung ya, boleh langsung kabarin aku dari WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun boleh nelpon langsung dari telepon seluler, ataupun dari WhatsApp di nomor yang sama di 0811-669-9480. Anyway, sembari menunggu juga telepon dari kalian masuk nih kalau ada. Dan jika WhatsApp-WhatsAppnya udah banyak banget. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke requestan dari Instagram, aku udah cek. Dan itu tadi request Instagram ini, halo ini kayak tiba-tiba beda aja. Dia mau dengerin lagu dari si ini Henry Moody guys, yang drunk text gitu ya, drunk text. Dan juga nanti bakal ada yang mau dengerin lagu dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini dari WhatsApp kita lagi, terima kasih teman-teman yang udah request. Kalau dari TikTok kita tadi ada yang mau dengerin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Iya, itu tadi lupa namanya. Ini ada juga dari Kak Sria Selalu, dia mau denger lagu Malini featuring dengan Rizky Febian, Your Mind Kak, katanya. Oke, aku masukin dulu ya. Ini aku keep dulu ya, dari Samuel Cipta, terus Malini Rizky Febian, Your Mind. And then, Kak, aku mau request lagu Hacu dong Kak, dari Kakak Cahaya. Oke, berarti ada 3 lagu yang bakal kita keep, tapi kita bakal denger dulu 2 lagu ya. 2 lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, dan juga Drunk Text dari Henry Moody. Dan ditunggu teman-teman lagunya, jangan kemana-mana. Yang mau nelpon boleh ya, habis ini berarti. Mungkin, ya lagi fokus sama konser ya. Lagi di, ada konser soalnya guys di Bukit Tinggi. Yang mau nonton konser, gas ngeng ke lapangan kantin. Kalau misalnya kamu gak kemana-mana, ya udah stay bareng aku. Sumpah Mati, Selena Grace.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Masih bareng aku Robby Oktais. Dan kali ini teman-teman kita lanjut lagi kebersamaan kita ya. Kita masih di Story of the Day. Nah teman-teman yang mau request lagu boleh request dari Instagram kita Pro2 Bukit Tinggi ataupun dari WhatsApp kita 0811-669-9480. Boleh by WhatsApp, message ataupun dari call WhatsApp juga boleh teman-teman ya. Telepon seluler juga boleh. Nah selain dari itu teman-teman bisa gabung ke live TikToknya Pro2 Bukit Tinggi. Karena dari live TikTok juga kamu bisa request lagu. Cukup tulis aja judul lagunya dan juga penyanyinya di kolom komentar. Nanti aku bakal masukin ke playlist ya. Nah ada juga yang udah bergabung. Coba kita baca-baca dulu yang udah masuk di live TikToknya kita. Ada siapa-siapa aja nih guys kira-kira gitu ya. Ini tapi jaringan agak sedikit tidak stabil ya teman-teman Pro2. I don't know why. Tapi ya semoga aja aman gitu ya teman-teman. Ada Kak Sria Selalu, ada Kak Kani, ada Ika, ada Ahmad Zunaidin, ada Cintaku gitu ya. Ada banyak lagi. Kayak daftar penontonnya gak bisa ini, gak bisa diliatin gitu guys. Wait, kita cek again ya. Ada Mom Tirta Patricia, Nantulang aku guys. Hai Nantulang. Ada Baragam, ada Serdo Nurdi Putra, ada Cintaku, ada Ika, ada banyak pokoknya. Thank you banget yang udah gabung, terima kasih ya. Ada Oca Tan juga, mau request lagu katanya. Boleh request aja ya, drop aja ya. Sebelum kita requestan ke Oca Tan, kita ada 3 lagu yang sudah kita pending. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan juga nanti bakal ada Your Mind dari Rizky Febian Mahalini. Ini requestnya dari teman-teman Prodo juga yang dari TikTok kita, oke? Okay? Dan nanti juga bakal ada lagu Hachu dan langsung nanti, aduh banyak banget guys, ada 4 lagu ternyata ya. Tapi kita bakal pending-pending ya, ini Kak Robby ya, ada Cintaku, halo Cintaku, iya ini Kak Robby benar banget. Iya jadi kamu tahu kan, ya penyiar yang namanya Robby itu gimana nih wujudnya gitu ya. Teman-teman bisa gabung di TikTok Live Pro 2 ya. Yaudah deh, aduh terlalu banyak ngomong nih. Biar dengerin musik kita malam hari ini. Enjoy the music guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita babat langsung 2 lagu dulu ya, baru nanti 2 lagu lagi. Ada Jagat Rasa, Samuel Cipta, And Your Mind, Rizky Febian, dan juga Mahalini.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
4: Piala dunia.
5: Piala dunia in 1 minute.
6: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Pro 2 masih bareng Robby Octaiz dan kita masih di Story of the Day dan tersisa kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan sudah aku puterin beberapa lagu teman-teman Pro 2, ada Salma Hachu dan juga tadi udah ada Your Mind dan juga Jagat Rasa. Sekarang kita lanjut lagi, yang mau request boleh langsung teman-teman. Yang mau request langsung drop aja ya di kolom komentar live TikTok kita. Ini ada yang mau dengerin lagu 10 to 5. 10 to 5 dengan lagunya Hanya Untukmu Kak. Ada enggak ya? Hanya Untukmu. Hanya Untukmu 10 to 5 ada. Kita masukin ya. Nah, tapi sebelum ke 10 to 5 Hanya Untukmu, ini requestnya dari Kakak Bubur _ Kampion. Bubur Kampion enggak. Benar jadi pengen bubur ya, guys. Kok jadi pengen bubur ya? Bubur Kampion. Kampion ini bubur Bukit Tinggi, guys. I don't know ya. Aku baru tahu bubur Kampion ini di Bukit Tinggi. Jadi bubur Kampion itu kayak bubur jenis-jenis jenis-jenis bubur kayak bubur kacang hijau, bubur dan lain sebagainya. Pokoknya jenis-jenis bubur itu disatuin gitu, guys. Makanya itu bubur Kampion namanya di sini. Ya, gitulah. Ya, oke, ditunggu ya Kak lagunya. Tapi sebelum itu ada juga tadi yang mau request dengan lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Takia. Oh iya, aku masih ingat tadi ada mau dengar lagu ini si Fatin, ada Kak Niel. Fatin Red Flag. Red Flag. Red Flag. Iya, Red Flag itu kah? Ya udah 3 lagu dulu ya teman-teman ya. Ini enggak ada lagi yang mau nelpon ya. Yang mau nelpon boleh ya teman-teman ya, tapi waktunya 30 menit lagi. Kalau misalnya lebih dari 30 menit, nggak akan masuk. Kak, Mesaira di ujung minggu udah diputerin belum kak? Tadi ada yang request. Oh iya, Mesaira di ujung minggu, betul lagi. Aduh, mohon maaf guys. Soalnya tadi dia requestnya lagi kita nggak catet-catet ya. Iya, soalnya lagi full tadi. Soalnya dia ngantri 4 lagu. Udah 4 lagu, malah lupa. Kita masukin kalau gitu ya, Mesaira di ujung minggu. Ya nanti aku di demo nih, di demo sama fans-fansnya Mesaira gitu ya. Oke, berarti udah pas ya guys. 3 lagu, Bayangan Cinta Yang Lalu, Red Flag di ujung minggu. Terus tadi baru masuk ada Hanya Untukmu, 10 to 5. Berarti 4 lagu kita ngengkan ya, 4 lagu. Enggak deh, kita break dulu ya, 2 lagu, 2 lagu. Oke, kalau gitu guys, kita lanjut ya. Ini dia, Nabila Takia Bayangan Cinta Yang Lalu dan juga Red Flag Fatin buat kamu. Aku

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang ada konten yang narasinya kayak, dia aja bisa, masa kamu enggak? Kelihatannya motivasi ya. Tapi tanpa sadar, penyandang disabilitas malah dijadiin alat pembanding. Padahal mereka bukan objek buat bikin orang lain merasa bersalah atau termotivasi. Lebih baik apresiasi karya dan usahanya tanpa harus membanding-bandingkan hidup orang lain. Karena semua orang punya perjuangannya masing-masing.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

94,8 FM teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Robby Oktais. Dan kayaknya kita masuk di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Story of the Day ya teman-teman ya. Karena gak kerasa juga nih, Story of the Day udah berlangsung selama 2 jam. Dan sudah waktunya kita bakal menutup Story of the Day kita di malam hari ini. Karena apa? Karena sesaat lagi kita bakal masuk ke program khusus dari jam 11 malam sampai jam 12 ada Just Music dengan lagu-lagu pilihan spesial khusus buat kamu di malam hari ini. Anyway, sebelum aku tutup Story of the Day di malam hari ini teman-teman, I wanna say thank you for all you guys yang sudah stay tune bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi. Baik itu dari WhatsApp, dari TikTok, dan juga dari udara. Terima kasih teman-teman sekali lagi ya. Sehat-sehat selalu dan aku bakal doain kalian mimpi indah malam hari ini ya, tidur yang nyenyak gitu ya. Jangan-jangan begadang ya. Iya, kalau udah jam tidur, jamnya tidur, oke? Okay? Dan teman-teman, kayaknya besok nanti kita bakal jumpa lagi. Aku bakal nemenin kamu di sore hari, di jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Besok hari Minggu, oke? Okay? Dan kalau gitu teman-teman, sebelum kita menutup Story of the Day kita dan kita masuk ke Just Music, aku bakal puterin beberapa lagu terakhir mungkin di kebersamaan kita di Story of the Day ini ya. Oke, okay, langsung saja kita bakal dengarkan lagu terbaru dari seorang Tulus yang mana katanya lagu ini merayakan kamu-kamu yang sedang tidak bisa membuka hati untuk siapapun dan untuk apapun. Ibarat kasarnya lagi mati rasa gitu gak sih? Ya, buat kamu nih yang lagi enggak bisa buka perasaan, lagi enggak bisa buka hati dengan siapapun, kamu lagi dirayain banget nih sama Tulus. Nah, kita bakal dengerin lagunya ya. Aku juga suka sih lagunya gitu ya. Oke, dan juga nanti kita bakal dengerin 2 lagu deh karena kayaknya masih ada 7 menit, berarti 7 menit bisa cukup 2 lagu. Oke, satu lagu dari Tulus dari lagu Tulus Teh Hijau. Dan juga kita bakal dengerin satu lagu lagi dari lagunya lagu favorit aku, Fabio Acer. Mana Fabio Acer. Iya, aku Fabio Acer, guys. Nikmati sakitnya. Mana sih Fabio Acer? Ah, ini. 2 lagu penutupan, Teh Hijau Tulus, Nikmati Sakitnya Fabio Acer. Mampus gak itu. Teh Hijaunya merayakan orang yang gak bisa buka hati, sedangkan Fabio Acernya merayakan orang yang suka banget merasakan sakit walaupun udah tahu orang itu jahat sama dia. Wow. Yaudah deh, enjoy the music. Kita tutup Story of the Day, kita masuk ke Just Music saat lagi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Vokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

teman-teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu di tanggal 11 Juli tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat. See you tomorrow and bye-bye guys.

selamat pagi teman-teman Radio 2 dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Masih bareng Emil di hari ini untuk dispada kali ini teman Pro 2 edisi 12 Juli tahun 2026. Tentunya kemarin aku menemani kamu di santai siang, sekarang menemani kamu di spada atau selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, udah pada bangun belum teman-teman Pro 2 ya? Semoga udah pada dengerin aku di pagi hari ini teman Pro 2 di spada kali ini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan selalu selalu muter di Pro 2 Bukit Tinggi, selalu dengerin aku di Pro 2 Bukit Tinggi tentunya untuk edisi kali ini. Dan tentunya aku nanti bakal hadirkan ragam acara yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan, dari jam 5 ini sampai ke jam 10 pagi waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita mulai dulu di pagi hari ini ya. Untuk di pagi hari ini, di weekend kita, di hari Minggu, which is teman Pro 2 ya. Dan kita awali dulu semangat pagi kita di hari di pagi hari ini, yaitu dengan lagu-lagu bernuansa Islami dulu. Kita mulai dulu dengan yang rohani-rohani dulu teman Pro 2 ya. Dan kemudian nanti kita juga hadirkan pembacaan tilawah nih, atau tilawah on air. Ini untuk di Pro 2 Bukit Tinggi kali ini teman Pro 2. Dan nanti aku akan hadirkan surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 83 dari pesantren Mualimin, dan langsung dibacakan oleh Muhammad, Will dan Fatih teman Pro 2 ya. Dan tentunya nanti setelah lagu-lagu rohani atau lagu-lagu bernuansa Islami, kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di pagi hari ini teman Pro 2 di Just Music pagi kali ini. Dan teman Pro 2, nanti kita lanjutkan dari jam 6 sampai ke jam 9 dengan spada selamat pagi teman Pro 2. Tentunya dengan beragam topik tentunya yang bakal aku nemenin kamu ya. Kira-kira ada topik update apa di hari ini, nanti kita bakal bahas sama Pro 2. Dan nanti dari jam 9 sampai ke jam 10 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Explore. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, karena bakalan kita seru-seruan bareng. And tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله

قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
4: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
5: Aduh, capek.
4: Dek?
5: Iya, Kak.
4: Hari ini memang benar-benar capek ya.
5: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
4: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
5: Halo ma? Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
4: Kamu lagi cari kerja?
5: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
4: Oh gitu.
5: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelum kita hadirkan topik yang lebih menarik lagi depan Prodo dalam sepeda, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kurangkum dalam Prodo Info. Kita mulai informasi yang pertama, teman Prodo. Norwegia versus Inggris masih bermain imbang 1-1 hingga babak pertama laga perempat final Piala Dunia 2026. Dan pertandingan berlangsung di Stadion Miami, Miami Gardens, Florida, Minggu 12 Juli 2006 dini hari. Saat blood dibunyikan, kedua tim tampil menyerang dan tentunya Norwegia ini lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Kjeldrup di menit ke-36, teman Prodo. Dan penyerang muda itu dimanfaatkan umpan matang dari Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Prodo. NMIX ini menunda konser tour dunia episode yang pertama Zero Frontiers yang dijadwalkan berlangsung di Gwangseong pada 11 Juli, teman Prodo. Dan penundaan dilakukan setelah pemerintah setempat menetapkan 11 Juli sebagai hari libur akibat topan Buffy. Dan JYP Entertainment ini mengumumkan bahwasanya keputusan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar di Jumat 10 Juli 2006 waktu setempat. Dan tentunya keputusan ini juga diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca bersama artis yang mendampingi NMIX. Kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, The Last Not Bad List. Black metal asal Washington, Halder merilis single terbaru berjudul In Blood and in Earth pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin, teman berdua. Dan lagu ini juga tersebut menjadi karya terbaru setelah View from Nemton ini yang lebih dahulu dirilis pada Juni tahun 2 ini. Dan teman berdua, perilisan single baru berlangsung tidak lama setelah Hadler resmi bergabung bersama label rekaman Season of Mist. Dan tentunya kerjasama tersebut juga menjadi langkah baru band dalam memperluas distribusi karya ke pasar internasional. Itu informasi yang dapat aku sampaikan dalam Prodo Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Prodo Info.

Good morning everybody, good morning teman Pro 2 di mana pun kalian berada, khususnya tuh wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya kalian ada yang dengar dari seluruh Indonesia teman Pro 2 ya, suara Emil di sini. Yang mana hari ini teman Pro 2 di pagi kali ini, di sepada kali ini di jam 6 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, edisi 12 Juli 2026. Tentunya kita nanti akan hadirkan ya sepada tentang sepada untuk hari ini dengan berbagai topik yang bakal kita bahas untuk di hari ini teman Pro 2. Dan kita tahu sama-sama bahasanya sepada ya, atau selamat pagi teman Pro 2, itu tiap jamnya nanti bakal ada topik yang berbeda. Kita start dulu dari jam 6 ini teman Pro 2, dan tentunya di jam 6 ini aku akan membahas seputar hari perayaan yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2026. Nah, itu dia. Kira-kira ada pembahasan apa di pagi hari ini? Tapi sebelum itu teman Pro 2, Kota Bukittinggi di hari Minggu hari ini teman Pro 2 lagi cerah banget ya. Di jam 6 ini lagi cerah banget pokoknya. Dan ini cocok banget buat kalian mungkin yang baru mau lari, mau sarapan, nyari sarapan boleh, mau nyarap gitu istilahnya ya, genzinya ya, atau mungkin mau jogging, lari, atau mungkin jalan-jalan santai, itu boleh banget di pagi hari ini. Kita mulai pagi hari ini dengan positive vibes kali ya, sambil dengerin Pro 2 RRI Bukittinggi pastinya. Dan teman Pro 2, kira-kira ada peringatan apa sih di tanggal 12 Juli 2006? Nanti kita bakal bahas. Bukan, 2026-nya enggak kita ikutin ya. Mana tahu kejadiannya di masa lampau. Ya pastilah ya, namanya juga sejarah gitu. Nanti bakal bahas setelah ini, jangan kemana-mana dulu. Pastinya terus stay tune di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Jadi 94,82 FM tempat terbaik kamu tempat Pro 2. Sesuai janji aku tadi yang tempat Pro 2 ya, kita akan membahas mengenai sebuah peringatan yang terjadi di tanggal 12 Juli tahun ini. Dan ternyata tempat Pro 2 ya, ternyata ada peringatan yang namanya Hari Koperasi Indonesia. Tapi sebelum itu tempat Pro 2 ya, gimana nih kabarnya tempat Pro 2? Apakah kalian udah pada bangun di pagi hari ini? Semoga udah pada bangun ya tempat Pro 2 dan juga udah memulai aktivitas pagi kalian di hari ini ya. Dan tentunya semoga pagi ini juga menjadi awal yang penuh semangat juga buat menjalani aktivitas sama Pro 2 di hari Minggu ya, buat kalian yang mungkin ada jalan-jalan, kerja atau apapun itu ya. Dan tentunya di sepada kali ini kita selalu hadir dengan informasi yang inspiratif sekaligus dekat dengan kehidupan anak muda nih teman-teman ya, seperti biasa ya. Dan teman Pro 2 ya, di setiap tanggal 12 Juli, Indonesia ini memperingati yang namanya Hari Koperasi Indonesia. Mungkin sebagian dari teman Pro 2 mungkin langsung kayak kepikiran koperasi sekolah atau mungkin kayak koperasi simpan pinjem kali ya. Nah, padahal ya, koperasi ini punya peran yang jauh lebih besar dalam perekonomian Indonesia nih. Nah, apalagi tanggal ini juga dipilih karena memang tanggal 12 Juli 1947 ini diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia pertama kalinya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan dari kongres itulah lahir gerakan koperasi nasional yang kemudian menjadi tonggak perkembangan koperasi di Indonesia nih teman-teman Pro 2. Dan koperasi sendiri juga merupakan badan usaha ya, yang memiliki dan juga dikelola bersama oleh para anggotanya. Jadi tujuannya ini bukan semata-mata mencari keuntungan aja nih teman Pro 2, tetapi ini meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota melalui semangat gotong royong pastinya teman-teman. Dan misalnya nih, kalau perusahaan biasanya berorientasi pada pemilik modal, kemudian koperasi ini justru mengutamakan kepentingan anggotanya. Karena itulah koperasi ini sering disebut sebagai salah satu bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan pagi ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang koperasi yang mana ini tetap relevan di era digital sekarang teman Pro 2, bahkan ini bisa menjadi peluang besar bagi generasi muda. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Ya, mungkin ada yang berpikiran kalau misalnya koperasi identik dengan orang tua atau mungkin sistem yang udah ketinggalan zaman banget nih. Faktanya justru Teman Pro 2 ya, kembali koperasi ini kayak kembali lagi sedang bertransformasi mengikuti perkembangan zaman teknologi. Apalagi banyak koperasi mulai menggunakan aplikasi digital untuk layanan simpan pinjam, pembayaran, hingga penjualan produk anggotanya. Bahkan ada koperasi yang fokus membantu UMKM, petani muda, nelayan, hingga pelaku ekonomi kreatif Teman Pro 2. Apalagi buat Gen Z sekarang Teman Pro 2, koperasi ini bisa menjadi tempat belajar mengelola keuangan, membangun bisnis bersama teman, sampai memperluas jaringan usaha. Dan tentunya di dalam koperasi, setiap anggota ini memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat dan juga ikut menentukan arah organisasi ini teman-teman. Jadi nilai seperti kolaborasi, transportasi, transparansi, tanggung jawab, dan juga kebersamaan ini ternyata sangat sejalan dengan karakter generasi muda yang suka belanja, bekerja dalam komunitas. Jadi Teman Pro 2 ya, koperasi itu bukan lagi sekedar tempat meminjam uang atau mungkin kayak membeli alat tulis aja, tapi juga menjadi wadah untuk tumbuh bersama dan juga menciptakan peluang ekonomi baru. Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di Selomot 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Kita masih dalam acara di apa namanya? Di pada kali ini di Selamat Pagi Teman Pro 2 di Hari Koperasi Indonesia. Jadi Hari Koperasi Indonesia ini bukan hanya sebagai peringatan sejarah aja Teman Pro 2, tetapi juga pengingat nih bahwa kemajuan ekonomi bisa dibangun melalui kerjasama. Jadi bukan hanya persaingan aja Teman Pro 2 ya. Dan apalagi di tengah dunia yang semakin kompetitif, kita tahulah ya Teman Pro 2, semangat saling membantu dan juga bersama justru menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk hari ini. Dan apalagi Teman Pro 2 ya, koperasi ini mengajarkan bahwa keberhasilan ini akan terasa lebih berarti ketika kita bisa dirasakan bersama. Nah, kalau selama ini kita Teman Pro 2 menganggap koperasi sebagai salah satu yang apa ya, yang kuno mungkin ya. Mungkin sekarang saatnya mengubah cara pandang kita nih teman-teman. Dengan inovasi dan juga sentuhan teknologi, pastinya nih koperasi juga memiliki potensi besar menjadi rumah bagi lahirnya wirausaha muda dan juga ekonomi yang lebih inklusif pastinya teman-teman. Dan jadi Teman Pro 2 di Hari Koperasi Indonesia kali ini, Teman Pro 2, yuk mulai kita mengenal koperasi lebih dekat. Siapa tahu nih dari sebuah langkah kecil seperti bergabung mungkin atau belajar tentang koperasi, ini akan lahir ide yang bermanfaat untuk diri sendiri, komunitas, bahkan Indonesia. Dan apalagi Teman Pro 2 sekarang udah ada Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih Teman Pro 2. Ayo kita sama-sama dukung program pemerintah ini dan juga kita bantu nih agar koperasi ini bisa masuk ke semua kalangan dan ini bisa menjadi langkah yang bagus untuk ekonomi kita yang lebih inklusif tadi. So Teman Pro 2, itulah informasi di pada kali ini untuk di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada informasi menarik lainnya. Terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Okay.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.

0: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
0: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.